0: poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 bersama saya Sukmi pendengar menemani aktivitas pagi Anda hingga pukul 14 siang nanti. Di program yang pertama kita hadirkan untuk Halo Bima, dengan kami hadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa. Pagi hari ini menyapa untuk para pendengar kita yang sudah dengan rutinitas aktivitas pagi. Semoga aktivitas di hari Senin semoga semuanya lancar, dan kalaupun ada kendala bisa teratasi dengan baik tentunya. Baik, pagi hari ini menyapa untuk para pendengar kita yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pagi hari ini juga kami akan update informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id.
0: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan untuk informasi wilayah Kabupaten Bima, informasi mengenai sensus ekonomi siap petakan potensi usaha daerah Kabupaten Bima. Pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memotret kondisi real perekonomian masyarakat dan dunia usaha di seluruh wilayah Kabupaten Bima. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan apel perancangan komitmen bersama sensus ekonomi 2026 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Bima. Kegiatan pencanangan berlangsung meriah dan tarian pembukaan, pemukulan gong serta pemasangan tanda pengenal kepada petugas sensus yang akan bertugas melakukan pendataan di lapangan. Kepala BPS Kabupaten Bima Lalu Yuriade Mulana STME mengatakan bahwa sensus ekonomi merupakan instrumen penting untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran lengkap mengenai jumlah usaha, karakteristik pelaku usaha, persebaran kegiatan ekonomi, serta potensi ekonomi yang dimiliki di setiap wilayah. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan pendataan dilakukan menggunakan metode door-to-door atau mendatangi langsung rumah penduduk dan lokasi usaha. Cara tersebut dipilih agar data yang diperoleh lebih akurat mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Pendataan dijadwalkan berlangsung selama lebih dari 2 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu dilakukan proses pemeriksaan dan pembersihan data pada 1 sampai 15 September 2026. Pendengar, tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh data yang masuk telah lengkap, konsisten, dan memenuhi standar kualitas statistik nasional. Pendengar, untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Kabupaten Bima mengerahkan sebanyak 537 petugas yang terdiri atas 198 laki-laki dan 339 perempuan. Mereka akan bertugas di 8 18 kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Bima. Sementara itu, Pendigar Kepala Bapeda Kabupaten Bima, Hariman SEMSI, mewakili Bupati Bima menyampaikan apresiasi kepada BPS atas pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan pendengar, kita akan beralih ke informasi lain, masih dari Kabupaten Bima. Terkait pawai budaya Rimpu Pesona Danam Bojo jadi unggulan HUT 386. Pendengar, pawai budaya Rimpu Pesona Danam Bojo kembali menjadi salah satu agenda unggulan dalam rangkaian peringatan hari jadi ke 386 Bima tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema Bima Bermartabat dalam Harmoni Budaya dijadwalkan berlangsung pada Senin 29 Juni 2026 mendatang. Pawai budaya akan mengambil titik start di lapangan Talabiu dan berakhir di kantor Bupati Bima. Ribuan peserta dari berbagai unsur masyarakat diperkirakan akan ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi simbol pelestarian identitas budaya Danam Bojo tersebut. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, mengatakan pawai budaya merupakan salah satu agenda penting yang selalu mendapat perhatian masyarakat karena menampilkan kekayaan tradisi dan budaya Bima. Dalam kegiatan tersebut, peserta laki-laki diwajibkan mengenakan sembolo, seremba tembe, dan tenun khas Bima, sementara perempuan mengenakan rimpu, senggentu tembe, dan berbagai kreasi tenun daerah. Pendengar, peserta pawai berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah, kecamatan, instansi vertikal, BUMN, BUMD, Paguyuban Nusantara, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Pendengar, selain menampilkan atraksi budaya dan pakaian adat, kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan penarikan kupon undian yang dilaksanakan di panggung kehormatan setelah seluruh peserta tiba di lokasi akhir pawai. Pendengar, menurut Suryadin, pelaksanaan pawai budaya tahun ini diharapkan menjadi sarana promosi budaya sekaligus memperkuat sektor pariwisata daerah. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang semuanya sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan 1,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di pagi hari ini di program Halo Bima, menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa. Kita akan hadirkan informasi dari wilayah Dompu, pendengar, mengenai Pertamina tambah pasokan LPG 3 kg di Bima dan Dompu, antisipasi lonjakan konsumsi. Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan LPG subsidi 3 kg di Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap aman meski terjadi peningkatan konsumsi di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Komitmen tersebut ditegaskan untuk menyusul keluhan masyarakat yang beredar pada Kamis 18 Juni 2026 terkait kesulitan memperoleh LPG 3 kg di Kabupaten Dompu dan Kota Bima. Bahkan harga LPG di tingkat pengecer di Dompu dilaporkan melonjak hingga Rp50.000 sampai Rp70.000 per tabung. Pendengar, menindaklanjuti kondisi tersebut, Pertamina Patraniaga langsung melakukan pengecekan pasokan di dan distribusi lapangan serta menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi untuk menjaga kelancaran penyaluran. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahmad Rahaidi mengatakan penyaluran LPG 3 kg dari stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG hingga pangkalan berjalan normal dan sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Pendengar, selain langkah antisipasi, Pertamina telah menyalurkan tambahan pasokan atau extra dropping pada pekan ini sebanyak 2.960 tabung untuk Kota Bima, 5.040 tabung untuk Kabupaten Bima, dan 6.720 tabung untuk Kabupaten Dompu. Pendengar, menurut Ahmad, jumlah tambahan tersebut setara dengan sekitar 80% dari konsumsi harian LPG 3 kg di wilayah Bima dan Dompu. Selain itu, selama Juni 2026, Pertamina telah menyalurkan tambahan pasokan sebanyak 8.960 tabung untuk Kota Bima, 22.656 tabung untuk Kabupaten Bima, dan 18.632 tabung untuk Kabupaten Dompu. Pertamina juga melakukan sejumlah langkah operasional, diantaranya menambah jam layanan stasiun pengisian bulk LPG, memprioritaskan pengiriman ke wilayah yang mengalami kendala stok, serta memperketat pengawasan penyaluran di tingkat pangkalan. Pendengar, dimanapun Anda berada, pangkalan resmi menginstruksikan untuk penjual LPG sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp18.000 per tabung, membatasi penyaluran kepada pengecer, serta memprioritaskan penjualan langsung kepada masyarakat dan berhak menerima subsidi sesuai kuota pembelian. Selain itu, pendengar, agen dan pangkalan diminta aktif mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan panik buying akibat informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dan tentunya juga Pertamina menghimbau masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai head dan mendapatkan jaminan kualitas serta kuantitas produk. Informasi lokasi pangkalan resmi dapat diakses melalui laman subsidi tepat lpg.mypertamina.id info LPG 3 kg. Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan selanjutnya juga kita hadirkan untuk informasi wilayah Sumbawa. Informasi wilayah Sumbawa kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini untuk kita mendengarkan informasi mengenai 3 kali molor proyek Jalan Lenangguar Lunyuk Sumbawa 19 miliar belum rampung. Pendengar, proyek Jalan Lenangguar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa belum juga tuntas. Proyek bernilai sekitar 19 miliar rupiah kembali melewati target penyelesaian setelah beberapa kali mendapat perpanjangan waktu. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal sebelumnya menargetkan ruas jalan strategis tersebut selesai pada 31 Mei 2026. Namun target itu kembali meleset dan pengerjaan masih berjalan. Gubernur Iqbal mengakui keterlambatan proyek tersebut, menurutnya kendala utama berada pada persoalan pasokan material aspal yang menghambat percepatan pekerjaan. Pendengar, meski kembali meleset dari target, Iqbal memastikan proyek tersebut tetap akan diselesaikan. Ia menyebut pengerjaan saat ini terus dikebut agar masyarakat segera menikmati akses jalan yang lebih baik. Pendengar, menurut Iqbal, proyek Lenangguar Lunyuk terbagi dalam dua segmen pekerjaan. Segmen pertama merupakan lanjutan proyek sebelumnya yang sempat terkendala persoalan kontraktual, sedangkan segmen kedua merupakan pekerjaan baru yang dibiayai melalui skema belanja tidak terduga atau BTT. Pendengar demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan untuk pagi hari ini juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita hadirkan satu koleksi lagu dari The Massive dengan judul lagu Samar.

0: Kok airnya besar dan juga hujannya makin deras. Lama sekali. Ada jadi takut.
1: Tenang, tenang, Nak. Nggak usah takut. Untuk kamu tahu, Nak, dulu waktu Papa masih kecil, kalau ada hujan begini senang sekali. Kita menyambut dengan gembira. Bahkan kalau ada petir, malah jadi hiburan tersendiri. Tapi zaman kini sudah jauh berbeda. Hujan dan petir malah menjadi momok bagi kita semua. Jika hujan lebih dari 30 menit, banjir pasti datang. Bahkan banjir bandang mengancam. Rumah, harta benda, bahkan nyawa sekalipun jadi ancaman terberat kita. Mengapa? Iya, hutan dan gunung yang dulunya asri dan sejuk kini berubah bak neraka. Panas, karena hutan sudah gundul. Binatang dan hewan serta makhluk hidup lain yang berdiami hutan dan pegunungan lambat laun punah dan mati kelaparan akibat ulah kita, manusia. Jika terus dibiarkan aksi pembalakan liar, lalu sampai kapan harus begini dan bagaimana nasib anak cucu kita ke depan?
2: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!

0: Gumilang 1,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Untuk program Halo Bima kita tuntaskan dulu dan kita akan beralih ke informasi lain di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
4: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
3: Mah, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
4: Sini sayang, mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
3: Mah, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
4: Iya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
5: Bersyukurlah dan jadilah kreatif, sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Fia, Fia.
4: Ya,
3: main torong.
4: Main apa?
3: Main kelereng.
4: Oh, ayo.
3: Tapi di situ, di bawah pohon.
4: Soalnya panas di sana.
3: Oh, oke.
4: Tapi di bawah pohon.
3: Dingin, tidak panas.
4: Atau tanam pohon saja.
3: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
4: supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami akan update informasi cuaca di program Kahabangi pagi hari ini. Kita sudah tersambung dengan podcaster Ondati Bima, ada rekan Chelsea di sana. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
1: Halo, selamat pagi juga rekan.
0: Baik, rekan Chelsea, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 22 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan, tetapi juga terjadi hujan ringan di sebagian kecil wilayah, khususnya di Kabupaten Bima. Lalu selanjutnya siang hingga sore hari, cuaca juga diperkirakan berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan. Lalu malam hingga dini hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan. Selanjutnya, angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 hingga 20 km per jam. Dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 30 km per jam. Lalu suhu udara hari ini diprediksi berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar. Lalu pada sore hari nanti matahari diperkirakan akan terbenam pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan esok hari matahari akan terbit pada pukul 06.18 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut di mana di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima dan juga Pelabuhan Sape tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, diimbau agar tetap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Saat ini, wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk Bima dan Dompu, telah memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memanfaatkan air secara bijak guna mengantisipasi potensi kekeringan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun semak belukar, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Kondisi cuaca yang kering dapat menyebabkan api dengan mudah menyebar dan berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Namun demikian, meskipun saat ini telah memasuki musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal, di mana dapat berdampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Oleh karena itu, masyarakat tetap diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Selanjutnya, masyarakat juga diimbau agar selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp info BMKG Bima Dompu, serta mengikuti akun media sosial BMKG Bima di Facebook dan Instagram melalui akun @BMKG_Bima. Dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami kembalikan ke studio RRI Bima. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Ya, terima kasih untuk rekan Chelsea untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali untuk rekan-rekan yang ada di BMKG Bima. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga rekan.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga rekan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan untuk update informasi cuaca menemani aktivitas pagi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Kami himbau untuk mengupdate informasi cuaca di laman BMKG, info BMKG tentunya, dan kami juga akan update informasinya di laman berjuta informasi kami rri.co.id. dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu kembali untuk menemani aktivitas pagi Anda yang sudah dengan kesibukan pagi Anda dari pagi hingga pukul 9.21 menit. Petra Sihombing dengan judul lagu Canggih.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sekali masih temani Anda di program Kahabangi, mari kita saling mengabarkan. Dan tadi kita sudah dengarkan untuk update informasi cuaca wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga aplikasi update informasinya dapat menunjang aktivitas harian Anda. Baik, kita ke sajian informasi pendengar untuk pagi hari ini. Anda, kami juga mengundang ya di 0822-3494-510 untuk kita saling mengabarkan. Mungkin ada informasi yang ingin disampaikan secara langsung, dan telepon kami dan WA kami di 0822-3494-510 untuk kita saling mengabarkan tentunya. Baik, dari kami informasi mengenai kloter 15 tiba, operasional Haji NTB 2026 resmi berakhir. Pendengar, kedatangan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 15 menandai akhirnya seluruh rangkaian keberangkatan dan pemulangan jemaah haji Nusa Tenggara Barat melalui embarkasi Lombok pada musim haji 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan, kloter 15 merupakan kloter gabungan yang terdiri dari jemaah haji asal 8 daerah di NTB, yakni Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Sementara jemaah dari Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa, dan Sumbawa Barat tidak tergabung dalam kloter tersebut. Sebanyak sekitar 365 jemaah tiba bersama kloter 15 dengan kedatangan kloter terakhir tersebut. Seluruh proses operasional haji melalui embarkasi dan debarkasi Lombok resmi selesai. Menurut Amin, total jemaah

haji asal Nusa Tenggara Barat yang diberangkatkan dan dipulangkan melalui embarkasi Lombok pada musim haji 2026 mencapai 5.864 orang. Seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air juga telah diserah terimakan kepada pemerintah daerah masing-masing sebelum kembali berkumpul bersama keluarga. Meski seluruh kloter telah tiba di Indonesia, masih terdapat 4 jemaah haji asal NTB yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Salah satunya merupakan jemaah dari kloter 15 yang belum dapat dipulangkan karena dinyatakan tidak layak terbang. Pihaknya terus memantau kondisi para jemaah tersebut. Jika kondisi kesehatan mereka membaik dan kemungkinan dipulangkan melalui skema Tanah Zul bersama jemaah dari provinsi lain, pemerintah akan menjemput mereka di Jakarta. Pendengar, sementara itu jumlah jemaah haji NTB yang wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tercatat 12 orang, sebanyak 11 orang meninggal dunia di tanah suci, sedangkan satu orang lainnya meninggal dunia di tanah air setelah sempat menjalani perawatan di RSUP. Ia memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan berjalan lancar, aman dan terkendali. Mayoritas jemaah juga kembali ke daerah asal dalam kondisi sehat. Amin berharap seluruh jemaah haji asal NTB yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci memperoleh predikat haji mabrur dan membawa keberkahan bagi keluarga maupun daerah. Amin. Berikut demikian untuk informasinya untuk jemaah haji, tentunya segenap kru RRI Bima dan pendengar RRI juga mengamini semoga menjadi haji yang mabrur dan membawa keberkahan bagi keluarga dan lingkungan kita. Baik, kita akan lanjutkan dengan sajian lagu kembali untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita punya koleksi lagu dari Marion Jola dengan judul lagunya Aduh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
1: Dengan
0: syarat sudah
2: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
3: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
4: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi mengenai pembangunan sarana dan prasarana Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Labuhan Sanggoro, Kecamatan Morangge, Kabupaten Sumbawa hingga pertengahan Juni 2026 telah mencapai 64,4%. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin, mengatakan proyek yang didanai pemerintah pusat dengan anggaran 11,1 miliar rupiah itu berjalan sesuai rencana. Pembangunan KNMP tahap 2 yang dikerjakan sejak 19 Desember 2025 tersebut mencakup berbagai fasilitas pendukung, antara lain shelter pendaftaran ikan, gudang dan pabrik es portable, area parkir serta kios pembekalan. Juga pembangunan bengkel nelayan, kantor pengelola, jadi kantor pengelola hingga pusat pemasaran ikan dan instalasi pengolahan air limbah. Baharudin menjelaskan sebagian besar pekerjaan fisik telah selesai, sementara jumlah fasilitas lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Untuk mempercepat progres, kontraktor menambah jam kerja dan mengoptimalkan pekerjaan pada malam hari. Dengan sisa waktu pelaksanaan sekitar 50 hari, pemerintah daerah optimis proyek dapat selesai tepat waktu. Jadi kehadiran KNMP Labuan Sanggoro diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan serta memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Sumbawa. Berikutnya untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dan informasi tadi juga menuntaskan kebersamaan Sumi menemani Anda di program Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Dan nantinya pada pukul 10 kami akan perdengarkan untuk lagu Indonesia Raya. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
7: Saya sipit.
8: Saya muslim.
9: Saya Nasrani.
10: Saya Buddha.
11: Saya Hindu.
12: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
13: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
14: Perbedaan budaya.
15: Perbedaan bahasa.
13: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
13: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
4: Masihkah

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Kebaikan kecil yang berarti. Ada kisah seorang pria diminta mengecat sebuah perahu. Ia pun mengecat perahu tersebut dengan warna yang sesuai pesanan pemiliknya. Saat mengecat, ia temukan sebuah lubang kecil di lambung perahu dan menambalnya diam-diam. Begitu selesai mengecat, ia terima upahnya dan kemudian pergi. Tak lama berselang, pemilik perahu mendatangi si pria dan memberinya cek yang nilainya fantastis, luar biasa. Si tukang cat terkejut dan berkata, "Anda sudah bayar upah saya, tuan." Si pemilik perahu menjawab, "Tapi ini bukan untuk upah mengecat, ini untukmu karena sudah menambal lubang di lambung perahu." Si tukang cat menjawab, "Ah, itu kan cuma sedikit aja. Tidak perlulah memberi saya sebanyak ini untuk kerjaan sekecil itu." Si pemilik perahu menjawab, "Mungkin Anda tidak mengerti. Biar saya jelaskan. Saat saya minta Anda mengecat kapal itu, saya lupa kasih tahu tentang lubang tersebut. Ketika cat perahu sudah kering, anak-anak saya langsung pergi mancing dengan perahu itu. Mereka tidak tahu tentang lubang itu, sementara saya tidak di rumah saat mereka pergi. Ketika saya pulang dan menyadari mereka bawa perahu itu, saya sangat khawatir karena saya ingat perahu itu bocor. Alangkah leganya saya ketika melihat mereka semua pulang dengan selamat. Lalu saya mendapati bahwa Anda telah menambal lambung yang bocor itu. Anda telah menyelamatkan anak-anak saya. Saya tidak akan punya cukup uang untuk membayar jasa kecilmu itu." Teruslah menolong, meringankan beban orang lain, dan perbaikilah setiap lubang yang Anda temukan. Anda tidak pernah tahu kapan bantuan Anda diperlukan atau kapan Tuhan anugerahkan kejutan yang menyenangkan karena Anda membantu dan menjadi berarti bagi orang lain. Anda mungkin telah lakukan kebaikan-kebaikan selama ini yang tanpa disadari telah menyelamatkan orang lain. Semoga kita bisa tetap istiqomah dalam perjalanan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani aktivitas pagi jelang siang hari Anda. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.22 menit. Gimana kabarnya hingga saat ini? Semoga terus bersemangat untuk melanjutkan aktivitas harian Anda di edisi Senin 22 Juni 2026. Dan Sukmi masih temani Anda di informasi dan musik pendengar. Baik, kita ke sajian informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Ya, untuk informasi agar tips ya untuk menjaga kebugaran tubuh akan Sukmi bagikan untuk menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang hari ini sambil beraktivitas sambil kita dengerin tips ya siang hari ini. Baik, informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Jadi pendengar, menjaga kebugaran tubuh secara efektif ya dapat dicapai dengan konsisten menerapkan 4 pilar utama, yaitu olahraga rutin dan teratur, pola makan bergizi, hidrasi yang cukup, istirahat yang berkualitas. Dikutip dari Hello Sehat pendengar, dikutip dari Alo Dokter, ada beberapa langkah konkret ya di dalam menjaga kebugaran, diantaranya olahraga secara teratur minimal 150 menit dalam seminggu atau 20 hingga 30 menit dalam sehari. Jadi pendengar, mengkombinasikan berbagai jenis latihan kardio seperti lari, bersepeda, mengangkat beban, fleksibilitas seperti yoga untuk hasil yang maksimal. Jadi pendengar, mengkonsumsi makan bergizi seimbang, jadi pastikan dipenuhi nutrisi lengkap seperti karbohidrat kompleks, protein seperti daging, telur, ikan, serta perbanyak porsi buah ya dan sayur. Pendengar, selanjutnya selalu cukupi kebutuhan air mineral harian ya, untuk menjaga metabolisme tubuh serta mencegah dehidrasi. Sebelum kita lanjutkan untuk informasinya, kita hadirkan dulu untuk lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang hari ini. Ada koleksi lagu dari miliknya Hivi dengan judul lagu Tersenyum Untuk Siapa.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sekali masih temani Anda di program informasi dan musik. Kita punya informasi pagi hari ini, tips untuk menjaga kebugaran tubuh ya. Apalagi hari Senin, harus siap sampai 5 hari ke depan ya, untuk terus beraktivitas. Jadi selalu tercukupi kebutuhan air mineral harian untuk menjaga metabolisme tubuh serta mencegah dehidrasi. Jadi menghindari kebiasaan konsumsi alkohol dan rokok yang dapat mengganggu sistem kekebalan serta fungsi organ. Seterusnya pendengar, tidur yang cukup selama 7 hingga 8 jam setiap malam untuk pemulihan otot dan sel tubuh. Jadi kelola stres Anda dengan baik melalui relaksasi, meditasi atau melakukan hobi yang menyenangkan. Selamat mencoba untuk Anda semuanya. Semoga tips yang kami hadirkan semoga bermanfaat. Jadi kita harus bisa ya menyeimbangkan semuanya. Kalau sudah olahraga, istirahat yang cukup, kardionya juga harus dipenuhi. Jadi mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan penuhi nutrisinya juga penting ya, untuk kita terus bugar setiap saat. Apalagi kalau kurang tidur, aduh, mungkin bugar itu hanyalah di atas kertas ya, kalau kita istirahatnya nggak cukup. Jadi selamat mencoba untuk Anda semuanya, mulai dari makanan yang kita makan setiap harinya, itu juga menjadi investasi kesehatan buat kita untuk kedepannya ya. Dan untuk bicara soal sehat, kalau udah ngomongin soal sehat, sehat itu keinginan kita bersama ya. Kalau nggak sehat, nggak bisa jalan-jalan. Kalau nggak sehat, nggak bisa makan enak. Kalau nggak sehat, nggak bisa cari cuan. Aduh, banyak ya. Jadi sedikit aja nikmat Tuhan yang kita mungkin kita kurang mendapatkannya. Mungkin mata yang sakit atau bengkak atau tenggorokan yang mulai gatal. Jadi bagaimana bisa menikmati indahnya kelezatan makan siang nanti? Oke, baik. Apalagi kita menginginkan sehat seterusnya ya. Amin. Kita masih lanjut dengan beberapa lagu kembali pendengar yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Ada dari miliknya Lala Huta dengan judul lagu Seribu Tahun.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: 91,4 MHz per 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Dari miliknya Novila dengan judul lagu Mungkin, dirilis tahun 2020, sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Waktu menunjukkan pukul 10.46 menit. Sebelumnya masih hadirkan lagu-lagu hingga pukul 11 siang di informasi dan musik. Selamat siang kembali untuk Anda semuanya yang terus mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. RRI Digital kami, Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di-download sekarang juga. Baik, pendengar, kita tadi sudah bahas mengenai tips dalam menjaga kebugaran tubuh. Jadi kata konsisten di sini kembali kita dengarkan. Jadi konsisten menerapkan 4 pilar utama, yaitu olahraga rutin dan teratur, pola makan yang bergizi, hidrasi yang cukup, dan istirahat yang berkualitas. Dan di kata-kata istirahatnya itu ada berkualitasnya. Jadi kalau tidur itu nggak tidur ayam aja ya, tidurnya berkualitas. Jadi kalau malam tidur malam itu tidak bisa digantikan siang ya. Jadi kalau udah begadang malam itu rugi banget karena waktu tidurnya sudah dilewatkan. Jadi kalau tidur siang ya sekejap juga boleh ya. Ya baik, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat siang. Dan ada yang masih mikir mau makan siang apa siang hari ini, bersama siapa, di mana tempatnya, yang udah bawa bekal, yuk gaskan. Belum Kakak Zekmi, masih sedikit lagi waktu istirahatnya. Oke, boleh minum air mineralnya dulu untuk menjaga hidrasi tubuh kita ya, biar lebih fokus juga tentunya. Baik, waktu menunjukkan pukul 10.47 menit, kita hadirkan beberapa lagu kembali menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Sukmi punya beberapa lagu, pendengar, ada koleksi lagu dari miliknya Rizky Febrian dengan judul lagunya Mantra Cinta.
1: Eits, bentar-bentar. Kalian pasti penasaran kan, awal mula dari semua ini. Dari sinilah garis cinta gue dimulai.

0: Lu ada masalah apa sama gua? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gua sial. Tawa lagi lu. Hah? Ah, asal lu tahu.
1: Ceweknya mana? Hanya

0: Mau pakai juga?
1: Bukan,
0: sini. Pakai aja ya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tumpah sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di informasi dan musik, dan semoga lagu-lagu dan informasi yang kami hadirkan terus menemani aktivitas Anda siang hari ini dan tentunya juga bermanfaat. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang dan kita akan lanjutkan di program berikutnya yang akan menemani aktivitas siang Anda, dan Sukmi masih temani Anda di program KDHI AD di siang hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
5: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
4: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
5: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
4: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
5: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
6: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai ruitan hokasu dimanapun warakai ta'ala. Waka kasukmi amarai ake di program kadihi ade terin cainare. Dua buah rawa wa ora ringkas sama penata. Ma judul tempe jauh galomba iren toir neen kahina. Ya rawa dari Laan Saputra ma judul Jamila Arie ire. Pokoknya Jamila ke gagap hormatan nanti wa umu kalalo. Ya rah amarai keke maita ringa sama mena rawa bojo sampai jam 12 amarai ta. Ita doho loa gabung loa wanta doho di 0822-3494-500. Melo kepature kirim raka pature. Mati suaram kepature. Waras cerita kakak sukmi satu i pala caru lucu na. Ya rah kakak sukmi pamabacana kakak sukmi pamahari. Ya rah amarai keke kakak sukmi putar wali rawa bojo wali sambil ngena ita doho kasema. Wara cerita ke wara kepatu ke pala hembui tunti o kenari wa oi raka kasumi pemeringana dan program kadih ati ake ke kakasumi lanjut wali labo rawa rawa bojo bawa ura siap ba kakasumi amarai ake ke maju dulu sero kenari ma rawam kedua kain deh maju dulu rahonika mai teringat sama mena program kadih ati terincai nare.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju. Nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
5: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
4: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
5: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
4: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
5: Dibilangin gak mau denger.
4: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
5: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
6: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dua buah rawa mak urang ringan sama mainata di program Kadihi Ade Tirincai Nare. Ya, kakak Sukmi, bu ibu, kata ya ke, bu naik ke patuh ke dikirim ke mana ya? Kombi nice, kombi nih. Ya, mara ya keke, kakak Sukmi, tetap putar rawa-rawa bojo sampai jam 12 sama Raika.

di Play Store, dan untuk HP Apple deh di App Store Kungarana. Serta Meta download Sama Menata di RRI Digital loh, peringat Sama Mena program kan HAD tapi kombi warakai tadi ya Maraya GG. Kakak Sumi langsung lalu putar apa Bojowali Tenda Jam Buta akan dewa urahonika akhir Tenda Jam Buta wali mai teringat Sama Mena program kan HAD terencai nare.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya, siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
4: 5 minutes later.
3: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
5: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali.
2: Otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Program Kedihi Ade Terencai Nari Amaraya Keke di program Kedihi Ade Heru Itadol Kaso Mawa Oringa Sama Mena program Kedihi Ade. Terima kasih Heru Itadol Kaso karena waktu ke watirah kak iu wa ore jam 11.56 kakak sukmi matadu wa ota moto-moto kampung warasi mencewir mukuran nuntur ngai kakak sukmi selama siaran program Kedihi Ade ke program Kedihi Ade senana iwara jam 11 sampai jam 12 Amaraya kakak sukmi matadu wa ota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Saat ini kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
1: Fathir Devin runner up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek Remy, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside Belgia.

kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Haji Memoriasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk kebersamaan kami bersama Pro 3 RRI untuk Dinamika Olahraga. Dan kami akan lanjutkan Dinamika Olahraga setelah kita pendengarkan dulu untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat duhur. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten. Dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain.

0: Argentina nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026, di antaranya kami akan menyoroti dampak perubahan iklim terhadap harga cabai rawit di Indonesia. Di mana perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada cuaca dan lingkungan, tapi juga mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui naik turunnya harga pangan. Salah satu komoditas yang cukup sensitif terhadap perubahan cuaca adalah cabai rawit, dan gangguan musim curah hujan tinggi hingga perubahan pola tanam ini dapat memengaruhi produksi dan juga membuat harga cabai berfluktuasi. Nanti akan kami ulas lengkapnya bagaimana dampak dari perubahan iklim ini terhadap ketersediaan dan juga harga cabai rawit di Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai semarak perayaan dan harapan HUT Jakarta ke-499. Hari ini 22 Juni 2026 bertepatan dengan HUT Jakarta. Jakarta kembali merayakan hari jadinya yang ke-499 dengan berbagai rangkaian kegiatan dan juga kemeriahan yang melibatkan masyarakat. Di balik perayaan juga tersimpan harapan agar Jakarta terus berkembang menjadi kota yang semakin nyaman, maju, dan inklusif bagi seluruh warganya. Makna perjalanan panjang Jakarta hingga usia ke-499 juga nanti akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber terkait. Kemudian selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai jelang libur sekolah. Pemerintah akan luncurkan paket stimulus ekonomi. Menjelang masa libur sekolah, pemerintah menyiapkan sejumlah paket stimulus

0: stimulus ekonomi untuk mendorong aktivitas masyarakat dan juga menjaga daya beli. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, transportasi, hingga usaha kecil dan menengah yang berpotensi meningkat saat musim liburan. Nanti akan kami bahas juga mengenai manfaat stimulus ini bagi masyarakat dan bagaimana implementasinya di lapangan, tentunya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan juga. Selanjutnya pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga dialog interaktif strategi Kabupaten Berau dalam mewujudkan astacita menuju Indonesia Emas 2045 bersama narasumber Bupati Berau Kalimantan Timur Sri Juniarsi Mas MPD yang akan hadir langsung ke studio Pro 3 RRI. Dan beragam peristiwa aktual lainnya juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu informasi dari Anda ataupun tanggapan terhadap topik-topik tadi. Anda dapat mengirimkannya ke nomor WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas oleh Indonesia Menyapa Siang pada edisi 22 Juni. Dan kami akan hadirkan video potensi daerah, Avatar Club, tempat para ibu menemukan kembali semangat hidup. Selengkapnya bersama reporter Imam Komarudin.

0: Pemirsa RRNet, senang sekali hari ini saya Imam Kumarudin kembali menjumpai Anda dalam program video potensi daerah, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan potensi olahraga di Bopendigul, di mana olahraga Zumba kian hari kian diminati oleh masyarakat Bopendigul khususnya kaum hawa. Dan saat ini di belakang saya sudah tertulis rumah olahraga Avatar Club ini menjadi salah satu pusat kebugaran, pusat olahraga Zumba yang ada di Bopendigul. Untuk mengetahui lebih jelas seperti apa aktivitas di dalamnya dan juga sebenarnya apa yang sangat diminati oleh masyarakat dari olahraga Zumba ini, mari ikuti saya.
1: Di sebuah ruangan sederhana di kompleks Avatar Tanah Merah, musik terdengar menghentak setiap sore dan malam. Puluhan perempuan bergerak ikuti irama, wajah-wajah yang awalnya tampak lelah perlahan berubah menjadi senyum. Tawa pun pecah di sela-sela gerakan yang mereka lakukan bersama. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya kelas Zumba biasa. Namun bagi para anggota Avatar Club, tempat ini telah menjadi lebih dari sekedar lokasi berolahraga. Instruktur Zumba Avatar Club, Zin Eka, menyebut klub ini lahir sekitar 3 tahun lalu, berawal dari kelompok perempuan yang rutin berolahraga bersama di kompleks Avatar. Komunitas tersebut berkembang menjadi wadah bagi lebih dari 160 anggota. Karena jumlah peserta yang terus bertambah, kelas pun dibagi menjadi sesi pagi, sore, dan malam. Fenomena ini membuktikan

0: sekaligus mengisi ruang kebersamaan. Mayoritas anggota Avatar Club adalah ibu rumah tangga dan perempuan pekerja. Mereka datang setelah menjalani rutinitas panjang mengurus keluarga, pekerjaan, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Di tengah kesibukan itu, satu jam berolahraga menjadi waktu yang sangat berharga untuk diri mereka sendiri.
1: Apa sih keunggulan dari Zumba ini, Kak?
2: Kalau Zumba itu menaikkan mood, itu yang pertama. Itu menaikkan mood yang pertama. Kedua itu healing.

0: anggota yang telah bergabung selama 3 tahun. Awalnya ia datang karena sering mengalami gangguan kesehatan akibat berat badan berlebih. Rasa malu sempat muncul saat pertama kali ikuti kelas.
1: Perubahan apa yang kakak rasakan?
2: Banyak perubahan yang saya rasa.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali untuk kita semuanya. Masih di edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Sukmi, menemani aktivitas siang Anda yang lagi menikmati santap siang atau yang lagi rebahan. Santai aja Kakak Sukmi, siang hari ini kayaknya harus minum dulu, makan bila perlu ya. Jadi untuk kita semuanya yang akan dan terus beraktivitas siang hari ini, semangat terus untuk kita semuanya. Demikian tadi kami telah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak berita olahraga Pro 3 RRI, dan kita akan lanjutkan di program Maksis yang hari ini, makan siang bersama teman sejati dan menemani aktivitas siang Anda yang lagi menikmati santap siang Anda. Baik, satu koleksi lagu Pop Bima tadi sudah kita dengarkan dengan judul lagu Lele Leuna Nangga, dan semoga menghibur Anda semuanya dimanapun Anda berada. Siaran kami Anda dapat mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital, dan Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Kita lanjutkan dengan beberapa lagu dari Cakrakan, satu koleksi lagu dari Cakraka, dan untuk lagu dari miliknya Dadali dengan judul lagu dari Dadali Di Saat Aku Pergi, terus dari Cakrakan Mencari Cinta Sejati.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
2: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: motivasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dua lagu sudah kita pendengarkan di kesempatan siang hari ini. Informasi dari wilayah Dompu, musim kemarau tiba, waspadai karhutla. Pendengar, Kabupaten Dompu merupakan daerah yang memiliki potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kawasan yang memiliki potensi kebakaran hutan di wilayah Dompu adalah kawasan Gunung Tambora, Kecamatan Kilo, dan Kecamatan Huu. PLT Kepala Satlak BPBD Dompu Wan Mustajul mengatakan tidak hanya kawasan Tambora tapi lahan-lahan pertanian juga memiliki potensi kebakaran. Tradisi petani di dua wilayah ini dalam persiapan lahan menggunakan cara-cara dengan membakar. Kencangnya angin saat musim kemarau, api tidak bisa dikontrol dan dikhawatirkan akan merambat ke lahan lain. Memang kondisi pertanian di Dompu tidak terdapat lahan gambut, namun lahan-lahan pertanian tadah hujan di dua wilayah ini berdekatan dengan kawasan hutan. Jika harus membakar lahan untuk persiapan tanam, diharapkan untuk melakukan pengawasan dan menjaga agar tidak merembet ke kawasan lain. Pendengar, pemerintah Kabupaten Dompu dalam mengeliminasi pendengar, demikian untuk informasinya untuk kita waspadai bersama untuk karena kita sudah masuk ke musim kemarau, jadi mewaspadai potensi-potensi terjadi karhutla dan tentunya juga disampaikan oleh PLT tadi bahwa untuk kawasan Tambora dan sekitarnya di Kecamatan Huu, Kecamatan Kilo, untuk para petani yang akan membuka lahan untuk melakukan kontrol dan pengawasan agar tidak merembet ke kawasan lain. Dan demikian untuk informasinya dan untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 13 siang hari ini dan kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Senin 22 Juni 2026. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemulangan jamaah haji asal Nusa Tenggara Barat tahun 2026 tuntas. Penjualan tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 resmi dibuka, menandai dimulainya persiapan menuju gelaran MotoGP Mandalika tahun kelima di Nusa Tenggara Barat. Bersama saya, Fenty Chandrasari, inilah berita selengkapnya. Pemulangan jamaah haji asal Nusa Tenggara Barat tahun 2026 resmi tuntas. Sebanyak 5.864 jamaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang telah kembali ke tanah air. Meski demikian, 4 jamaah masih harus menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.
2: Pemulangan seluruh jamaah haji embarkasi Lombok tahun 2026 telah selesai dilakukan. Kloter terakhir atau kloter 15 tiba di Nusa Tenggara Barat dengan membawa sekitar 365 jemaah dari sejumlah kabupaten dan kota Minggu pagi 21 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan, dengan tibanya kloter terakhir tersebut, seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji NTB telah berakhir. Ia menegaskan, secara umum seluruh proses penyelenggaraan haji 2026 mulai pemberangkatan hingga pemulangan berjalan aman dan lancar.
1: Dengan kedatangan jamaah yang dari kota 15 ini, maka dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji yang jumlahnya 5.864 ya, yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar visanya. Proses penyelenggaraan sampai tahap fase pemulangan ini semuanya berjalan lancar, semuanya aman, semuanya terkendali, jamaah dapat kita pastikan dengan kesehatan, dan insya Allah semua jamaah haji kita mendapat predikat haji dan mabrur.
2: Setelah seluruh jemaah kembali, Kementerian Haji NTB mulai melakukan evaluasi untuk pelaksanaan haji tahun berikutnya. Salah satu catatan evaluasi adalah perjalanan jamaah asal Pulau Sumbawa menuju embarkasi Lombok yang masih menggunakan jalur darat. Pemerintah ingin mencari solusi agar perjalanan panjang tersebut tidak berdampak pada kondisi fisik jamaah sebelum pemberangkatan.
1: Bagi kami, yang perlu kami evaluasi ini adalah bagaimana jamaah-jamaah haji kita yang khususnya nanti dari Pulau Sumbawa atau dari Kabupaten Bima, apa langkah-langkah strategis kami ke depan sehingga tidak lagi menggunakan kendaraan darat, supaya untuk mengurangi ya kondisi fisik jamaah haji kita tiba di embarkasi. Itu sih sesungguhnya yang mungkin menjadi catatan kami agar jamaah haji kita ini betul-betul dipastikan gitu, tidak menurun kesehatannya di dalam perjalanan.
2: Pemerintah berharap evaluasi yang dilakukan dapat memperbaiki pelayanan haji pada tahun berikutnya, sehingga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sehat hingga kembali ke tanah air.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat menyiapkan langkah baru untuk mencegah kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Selain membentuk satuan tugas Satgas Terpadu bersama pemerintah daerah, Kemenak juga akan menyediakan layanan hotline pengaduan di setiap pondok pesantren dan madrasah. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan hotline tersebut menjadi ruang aman bagi santri, orang tua maupun masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Menurutnya, keberadaan Satgas dan hotline menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan serta penanganan kekerasan di lembaga pendidikan.
3: Ya, nanti akan ada aduan hotline lah di setiap madrasah dan pondok pesantren termasuk lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga ayo, lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren, jangan tidak berani bicara. Apapun yang terjadi di situ, ayo ungkapkan supaya kita bisa selesaikan secara bersama-sama.
0: Kasus kekerasan yang mencuat di sejumlah daerah, termasuk dugaan pembakaran santri di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah, menjadi pengingat pentingnya sistem pengawasan yang lebih kuat. Zamroni meminta seluruh pengelola lembaga pendidikan tidak menutup ruang pengaduan. Ia mendorong agar setiap persoalan yang terjadi segera disampaikan agar dapat ditangani bersama. Lembaga Bantuan Hukum Advokasi BKPRMI Nusa Tenggara Barat mendukung rencana kantor wilayah Kementerian Agama NTB membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Satgas PPK di lingkungan pendidikan. Wakil Ketua LBHA BKPRMI NTB, Solihin, menilai pembentukan Satgas tersebut merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan, bentuk fisik, verbal, maupun seksual. Menurut Solihin, masih terjadinya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan menunjukkan perlunya sistem pencegahan dan penanganan yang lebih kuat. Ia menyebut sejumlah faktor pemicu seperti budaya senioritas, penyalahgunaan relasi kuasa, rendahnya pelaporan kasus, serta lemahnya pengawasan. LBHA BKPRMI NTB mengusulkan tiga fungsi utama Satgas PPK, yakni pencegahan melalui sosialisasi dan penguatan aturan perlindungan anak, deteksi dini dengan sistem pelaporan yang aman, serta penanganan kasus secara transparan dan berorientasi pada pemulihan korban. LBHA BKPRMI NTB juga menyatakan siap terlibat aktif dalam pelaksanaan Satgas apabila dilibatkan oleh pihak terkait. Ia berharap pembentukan Satgas PPK dapat segera diterapkan di seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama di NTB guna mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi peserta didik. Pembangunan sarana dan prasarana Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Labuhan Sangoro, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa hingga pertengahan Juni 2026 telah mencapai 64,04%. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Pusat dengan anggaran Rp11,1 miliar rupiah itu berjalan sesuai rencana. Pembangunan KNMP tahap 2 yang dikerjakan sejak 19 Desember 2025 tersebut mencakup berbagai fasilitas pendukung, antara lain shelter pendaratan ikan, gudang dan pabrik eksportabel, area parkir serta kios pembekalan. Selain itu juga pembangunan bengkel nelayan, kantor pengelola hingga pusat pemasaran ikan dan instalasi pengolahan air limbah. Burhanuddin menjelaskan sebagian besar pekerjaan fisik telah selesai, sementara sejumlah fasilitas lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Untuk mempercepat progres, kontraktor menambahkan dua jam kerja dan mengoptimalkan pekerjaan pada malam hari. Dengan sisa waktu pelaksanaan sekitar 50 hari, pemerintah daerah optimis proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Kehadiran KNMP Labuhan Sangoro diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan serta memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Sumbawa. Penjualan tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 resmi dibuka, menandai dimulainya persiapan menuju gelaran MotoGP Mandalika tahun kelima di Nusa Tenggara Barat. Ajang balap motor dunia tersebut akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok. Penyelenggara menawarkan program Early Bird dengan diskon 50% mulai 18 Juni hingga pekan kedua Juli 2026. Dilanjutkan program pre-sale dengan potongan harga bertahap. Tiket MotoGP Mandalika 2026 dapat dibeli melalui aplikasi GORS, situs resmi di Mandalika, serta booth resmi di Gedung Sarinah, Jakarta. Direktur utama InJourney, Maya Watono, mengatakan, MotoGP Mandalika kini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga instrumen Mandalika kini tidak hanya promosi Indonesia di mata dunia. Mengusung tema The Rise of Local Heroes, MotoGP Mandalika 2026 menjadi wadah bagi talenta lokal untuk berkembang, termasuk pembalap Indonesia Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Selain menghadirkan persaingan pembalap dunia, penyelenggaraan MotoGP Mandalika juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui sektor UMKM, pariwisata, dan tenaga kerja lokal. Pada penyelenggaraan sebelumnya, MotoGP Mandalika tercatat menarik lebih dari 140.000 penonton dengan dampak ekonomi nasional mencapai sekitar 4,96 triliun rupiah. Pemerintah menilai ajang ini menjadi bukti kemampuan Indonesia menggelar event olahraga internasional, sekaligus memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism dunia. MotoGP Mandalika 2026 diharapkan tidak hanya menghadirkan balapan kelas dunia, tetapi juga melahirkan pahlawan lokal baru dari Indonesia. Petugas Sensus Ekonomi 2026 melakukan pendataan terhadap Bupati Lombok Timur di kediamannya. Pendataan ini sekaligus sebagai simbol tidak ada pihak yang dikecualikan dalam pelaksanaan sensus. Yuni Herawati menurunkan laporannya.
4: Supaya memberikan data yang benar, jangan disembunyikan, jangan diada-adakan juga.
5: Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menjalani pendataan oleh petugas Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar serta lengkap. Pendataan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berlangsung. Bupati Haji Hairul Warisin menegaskan pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi kepada petugas sensus. Menurutnya, data yang disampaikan secara lengkap akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan di masa mendatang. Data ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan sehingga program-program pemerintah dapat disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4: Data yang disajikan oleh masyarakat yang disampaikan pada petugas data yang apa adanya, karena data-data yang disampaikan oleh masyarakat itu dapat digunakan sebagai prioritas pembangunan kita ke depan, ya. Itu data yang benar. Tapi kalau datanya salah, salah juga program kita, ya. Nah, ini yang harapan saya, sehingga masyarakat juga harus sabar dan harus jelas untuk memberikan data yang sebenarnya.
5: Bupati menjelaskan pendataan yang dilakukan tidak hanya mencakup kegiatan ekonomi, tetapi juga memuat informasi terkait keluarga hingga sektor pertanian. Ia juga memberikan penekanan kepada seluruh petugas sensus agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta menjaga kepercayaan masyarakat selama proses pengumpulan data. Sementara itu, Kepala BPS Lombok Timur Sri Endah Damayanti menyampaikan, pendataan terhadap Bupati menjadi simbol tidak terdapat pihak yang dikecualikan dalam pelaksanaan sensus. Ia juga menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terkait kerahasiaan data yang diberikan. Seluruh petugas sensus telah dibekali aturan dan mekanisme untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan data responden.
6: Harapannya adalah bahwa kepala daerah saja mau disensus. Nah, ini harapannya buat masyarakat semua untuk terima petugas kami, petugas sensus, dan berikan jawaban yang benar. Bapak Bupati memberikan semua keterangan, ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan apa yang sudah disampaikan kepada petugas kami, karena petugas kami hanya mendata, ya.
5: Dikatakan Sri Endah Damayanti, data yang terkumpul nantinya juga akan mendukung penyusunan berbagai program pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pemetaan kesejahteraan masyarakat.
0: Tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian terhadap seorang penumpang kapal bernama Masnah yang dilaporkan melompat dari kapal motor penumpang KMP di perairan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat. Informasi mengenai kejadian ini diterima kantor SAR Mataram pada Minggu dini hari yang kemudian langsung ditindaklanjuti dengan pengerahan personel ke lokasi. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Heriadi melalui Koordinator Pos SAR Kayangan M. Darwis mengatakan tim rescue segera bergerak setelah menerima laporan untuk melakukan koordinasi dan pencarian korban. Menurutnya pencarian dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur SAR gabungan termasuk tim rescue Pos SAR Kayangan, TNI AE Lombok Timur, KP3 Pelabuhan Pototano, kru kapal, serta instansi terkait lainnya. Pada hari kedua operasi, area pencarian diperluas untuk meningkatkan peluang menemukan korban. Tim melakukan penyisiran menggunakan rigid inflatable boat RIP di sejumlah titik perairan yang berada di jalur penyeberangan Lombok Sumbawa. Tim SAR gabungan berkomitmen akan terus melanjutkan pencarian dengan memaksimalkan penyisiran laut di sekitar lokasi kejadian dan wilayah yang diperkirakan menjadi arah pergerakan korban akibat arus laut. Polres Lombok Timur melalui tim Jaran Rinjani 2026 berhasil mengamankan 4 orang terduga pelaku pencurian dengan pemberatan dan penadahan di wilayah Kecamatan Pringgebaya. Dua terduga pelaku berinisial A dan AH diduga melakukan pencurian di sebuah mes perusahaan. Sementara dua lainnya berinisial S dan RMH diamankan atas dugaan tindak pidana penadahan. Kapolres Lombok Timur AKBP Iko Mangsarjana mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban yang kehilangan satu unit laptop dan satu unit telepon genggam dengan total kerugian sekitar 3,7 juta. Keempat terduga pelaku diamankan di rumah masing-masing di wilayah Desa Perigi, Kecamatan Suele tanpa perlawanan. Polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa satu unit laptop dan satu unit telepon genggam. Saat ini seluruh terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Lombok Timur untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Kapolres menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui dan mengalami tindak kriminal. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemulangan jamaah haji asal Nusa Tenggara Barat tahun 2026 tuntas. Penjualan tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia resmi dibuka, menandai dimulainya persiapan menuju gelaran MotoGP Mandalika tahun kelima di Nusa Tenggara Barat. Saya Fenty Chandrasari, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat siang hari ini. Semoga memperbaharui informasi di ruang dengar Anda. Waktu menunjukkan pukul 13.38 menit, kami masih hadirkan beberapa lagu pop Indonesia di program Maxi siang hari ini. Untuk lagu yang pertama, kita punya koleksi lagu dari Isana Saraswati dengan judul lagu Mimpi.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
4: Ayo.
3: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
4: Swimming pool.
3: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
4: Apa bahasa Indonesianya laundry?
3: Apa ya? Laundry?
4: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
3: Ya, dikalahin anak kecil.
5: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Demikian untuk dua lagu menemani aktivitas Anda siang hari ini. Kita akan lanjutkan dengan informasi menemani aktivitas siang Anda. Informasi dari Sumbawa terkait cegah TPPO di Disnaker Trans Sumbawa intensifkan turun ke desa. Pendengar, Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan mengintensifkan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Kepala Disnaker Trans Sumbawa Hairudin mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang legal sekaligus mencegah praktik perekrutan ilegal. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri membuat potensi TPPO masih perlu diwaspadai. Sepanjang tahun lalu, tercatat sekitar 1.482 pekerja migran asal Sumbawa berangkat secara resmi dengan mayoritas merupakan perempuan dan dinilai lebih rentan terhadap berbagai modus penipuan dan eksploitasi. Hairudin menjelaskan pemerintah telah menyediakan layanan terpadu yang melibatkan berbagai instansi sehingga seluruh dokumen dan persyaratan calon pekerja migran dapat diproses sesuai ketentuan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan melalui jalur tidak resmi yang menjanjikan proses cepat dan gaji besar. Oleh sebab itu, pendengar, ketika terjadi masalah di negara tujuan, pemerintah akan kesulitan melakukan penanganan jika identitas perekrutan maupun perusahaan tidak jelas. Disnaker Trans bersama mitra terkait terus melakukan edukasi secara rutin agar masyarakat memahami pentingnya keberangkatan yang aman, legal, dan sesuai prosedur. Demikian untuk informasinya yang tentunya juga menuntaskan kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Maksis yang hari ini. Semoga informasi terkait cegah TPPO tadi dari informasi dari Kabupaten Sumbawa menjadi warning untuk kita semuanya untuk selalu waspada, tidak tergiur dengan gaji besar dan banyak lagi yang tentunya membuat kita tidak lagi lebih fokus terhadap keamanan dan legalnya sesuai dengan prosedur yang ada. Dan lagu-lagu terakhir akan kami hadirkan, dua lagu pop Indonesia akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini yang lagi menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat siang. Dan nantinya pada pukul 14 akan dilanjutkan oleh rekan penyiar lainnya yang akan menemani aktivitas siang Anda. Sukmi yang bertugas akan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Siang dengan program acara kesayangan kita tentunya pendengar di siang hari. Ada program Pro Dangdut Goyang Keke, asik. Ya, kami menemani Anda pendengar di program Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, sekali seumur hidup Anda harus dengarkan Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital. Seperti lagu dari Lesti ini ya pendengar, sekali seumur hidup.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

barang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

Sebelum janur kuning melengkung pendengar, gas aja masih bisa dipepet kok. Asik, pro dangdut, goyang keke, asik. Ya mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa bergabung bersama kami di line JSM ya pendengar, di line JSM di nomor 0822-3494-5100 buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya yang jauh di sana. Dan juga buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda, dan juga tentunya akan lebih mempermudah Anda mendengarkan radio dimanapun Anda berada pendengar. Dan lagu yang kami hadirkan untuk Anda mendengar dari Cita-Cita Tak Goyang Dumang. Selamat menikmati dan selamat bergoyang.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rau.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Kok ada ya orang-orang yang jahat seperti ini? Waduh, gak setia, diselingkuhin. Nah, daripada Anda bertemu dengan orang-orang seperti itu pendengar, Anda dengarkan kami di Pro 1 RRI Bima dengan menggunakan aplikasi RRI Digital, karena di sini Wani selalu setia menemani Anda di program kesayangan kita tentunya pendengar. Di siang hari ada program Pro Dangdut Goyang Kakak, asik. Ya, mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu yang satu ini pendengar untuk Anda, Dua Racit, Mas Raga.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Fia, Fia.
1: Ya.
0: Main dorong.
1: Main apa?
0: Main kelereng.
1: Oh, ayo.
0: Tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas.
0: Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
0: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Tepat di pukul 15 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa

0: pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 101.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: asal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue...

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
0: Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
1: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

0: Asik, pacar kecantilan. Di sini ada Wani yang kecantilan, tapi Wani harus mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Pro Dangdut. Tapi tenang saja, di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Jadi untuk itu kita akan bersua kembali pendengar di pukul 17:40 waktu Indonesia Tengah di program Tembang Islami. Untuk kita tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia. Karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu, yuk kita makan lagi.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Realisasi tanam padi dan palawija di Kabupaten Sumbawa hingga akhir Mei 2026 mencapai 71.852 hektare atau 98,04% dari target tanam tahun ini yang ditetapkan seluas 73.281 hektare. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Niwayan Rusmawati mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras petani yang tersebar di 24 kecamatan. Menurutnya angka itu tergolong sangat baik karena masa tanam masih berlangsung hingga September 2026. Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis target tanam tahun ini tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang melampaui target yang telah ditetapkan. Tingginya realisasi tanam didukung oleh kondisi iklim dan cuaca yang relatif baik, harga hasil pertanian yang menguntungkan petani, serta berbagai program pemerintah.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Selamat berjumpa kembali kita di hari Senin ini 22 Juni 2026 dalam program UMKM Bicara. Kurang lebih selama 45 menit ke depan, ruang dengar Anda akan dipenuhi oleh inspirasi dan cerita sukses dari pelaku usaha lokal yang berhasil membawa produk tradisionalnya naik kelas, tentu saja di UMKM Bicara ini ya. Dan kalau kita bicara tentang Indonesia, ini memang sangat kaya dengan rempah-rempah dan Nusa Tenggara Barat punya potensi alam yang luar biasa juga untuk komoditas ini. Tapi di era yang serba praktis sekarang, masyarakat menuntut segala sesuatu itu efisien, termasuk urusan pawon alias dapur ya. Disinilah peluang emasnya muncul bagi mereka yang jeli melihat pasar untuk mengubah rempah-rempah segar menjadi produk kering dan bubuk atau powder yang siap pakai, juga tahan lama tanpa menghilangkan cita rasa. Baik pendengar, sore hari ini di studio sudah hadir sosok perempuan inspiratif di balik suksesnya salah satu brand rempah lokal yang naik daun. Kita sapa saja owner Alfalfa Rasa, Mbak Ida Alfalfa. Selamat sore Mbak Ida.
2: Sore Mbak Nang, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah ya, kabar kita baik kayaknya ya.
2: Iya betul.
1: Terima kasih loh sudah mampir ke studio Pro 1. Mbak Ida ini kesibukannya jangan ditanya udah ya. Sibuk banget. Tapi hari ini menyempatkan hadir untuk berbagi cerita bersama pendengar kita di seluruh Nusa Tenggara Barat melalui UMKM Bicara. Dan Anda selain bisa mendengarkan juga menonton acara ini melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Jadi silakan yang ingin berkomunikasi boleh langsung nanti jeda kami di tengah-tengah obrolan melalui 0818-02056000 atau di 0370-646521 atau bisa juga ikut ngobrol yuk di kolom chat RRI Mataram Official. Baik, Mbak Ida, siap. Mungkin boleh Mbak Ida ceritakan sedikit bagaimana awal mulanya Alfalfa Rasa ini muncul ke permukaan ya. Apa sih yang jadi inspirasinya untuk secara spesifik milih produk rempah-rempah kering atau powder gitu.
2: Siap, siap Mbak Nah. Jadi gini Mbak Nah, jadi kita flashback ke belakang sebentar ya. Jadi dengan brand lain gitu. Jadi saya itu sebenarnya jualan soto Mbak Nah. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu saya itu jualan soto. Dan sotonya pun juga bumbunya juga banyakan rempah.
1: Oh, jadi sebelum Alfalfa Rasa ini bumbu-bumbuannya soto duluan?
2: Ya, jadi saya punya brand lain sampai sekarang gitu ya Mbak Naya. Jadi ada warung dia jual soto. Nah soto ini sampailah kita dapat bantuan dari Kemenristek Pendidikan waktu itu dari Universitas Al Azhar gitu ya, Ibu Hanifah waktu itu dari sekian UMKM itu kita yang brand kita yang dapat bantuan waktu itu. Nah dari bantuan pertama sudah oke, kemudian bantuan kedua inilah terbesit kalau soto itu kan banyakan rempah-rempah yang saya masukkan di situ. Jadi kan biar awet, biar kita nggak setiap hari ke pasar, tapi selalu seger bumbu-bumbu itu gitu. Nah jadinya diajukanlah lagi, kemudian dapatlah bantuan alat lagi gitu. Nah yang kedua, akhirnya arah yang memproduksi bumbu ini. Jadi sebenarnya bumbu ini dulunya itu hanya untuk soto Mbak Nah.
1: Oh, dalam satu kemasan itu bumbu soto atau tetap rempah-rempah-rempah tapi nanti diracik sendiri?
2: Iya, ada yang rempah, semua rempah-rempah yang kita butuhkan di
1: untuk
2: dalam soto
1: itu ya. Tapi misah-misah gitu
2: ya, misah-misah.
1: Apa sih bahan soto ya?
2: Iya, jadi kayak lengkuas, salam, daun jeruk. Nah, semua pokoknya yang
1: itu
2: ada
1: dibikin
2: di, kita bikin bubuk kering, semua kita kiringkan
1: termasuk daun jeruk itu?
2: Iya, dan Kita keringkan, kemudian itu dulunya itu biar kita awet. Jadi kita tidak setiap hari ke pasar, Mbak. Nah, jadi itu yang kita masukin. Jadi kan kita soto kita itu agak bening ya. Jadi soto kayak soto bening, soto segar gitu.
1: Oke. Berarti bumbu-bumbu ini juga untuk menyiasati turun naik harga kali ya?
2: Betul. Jadi pas kita
1: murah
2: kita langsung
1: produksi ya. Itu seru juga sih untuk menyiasati kondisi.
2: Jadi akhirnya dari situlah kita berpikir kenapa nggak kita jual gitu. Nah, ini selain dipakai bumbu juga bisa dipakai minuman kesehatan.
1: Akhirnya kunyit misalnya kunyit, tinggal racik-racik seduh
2: betul. Campur apa jadi biasanya kan ada kunyit, terus ada jahe, ada rempah rimpang yang lain itu tinggal berapa sendok jadiin satu, tidak nggak perlu lagi memasak
1: memblender
2: ataupun memasak bersekian menit sekian
1: saring.
2: Jam ya, itu tinggal bubuk seduh. Itu diseduh air panas tinggalin sebentar. Nah, udah. Wah, jadi selain untuk bumbu dapur juga bisa untuk minuman kesehatan, juga campuran kopi kan ada sekarang,
1: kopi jahe ya. Kopi kunyit ada nggak ya?
3: Nggak suka kopi soalnya, nggak tahu
2: itu, jadi akhirnya seperti itu. Cuman kita itu harus eksperimen dulu, Mbak. Nah, dalam jadi kita memang sih sudah searchingnya di Google berapa bulan. Cuman kita kalau kita mau memproduksi, kita mau benar-benar menjadikan ini produk kita ya harus eksperimen sendiri berapa bulan, berapa tahun awetnya begitu, dan juga semua legalitas kita harus urus gitu, Mbak. Nah, akhirnya terbesitlah brand namanya
1: Alfa Farasa. Kenapa namanya milih Alfa Farasa? Apa ada filosofi khususnya atau harapan tertentu di balik nama Alfa Farasa ini?
2: Ada, Mbak. Nah, jadi
1: ada pasti. Itu ngomongnya begini ya, Mbak Ida ya.
2: Jadi Alfafa itu sebenarnya nama anak-anak saya belakangnya ya. Semua ada Alfafa.
1: Oh,
2: itu pertama. Tapi
1: filosofi Alfafa ini siapa?
2: Jadi anak saya itu ada dua, Mbak. Nah, jadi semua namanya ada Alfafa.
1: Pertama
2: Virial Dafa'ish
1: Alfafa.
2: Yang kedua Sheva Naufal
1: Alfafa.
2: Ya, kan? Tapi sebenarnya sejarahnya adalah Alfafa itu kalau di dalam Al-Quran itu seperti gambaran kebun yang subur, yang rindang, yang sehat.
1: Bagus,
2: gitu.
1: Bener.
2: Jadi selain anak ya filosofinya dari Al-Qur'an itu gitu kan, itu sebuah gambaran
1: dikas cinta banget sama Alfafa, nama Alfafa itu terus nyamain anaknya, nyamain produknya juga.
2: Iya, sebenarnya jadi di NTB ini kan kaya akan rempah-rempah gitu ya. Dan juga subur juga gitu,
1: betul.
2: Kan. Jadi saya kepingin ini menjadi produk nantinya, itu impian lah ya. Jadi produk NTB yang benar-benar petani itu tidak hanya menanam, kalau bisa kita di dalam rumah pun juga menanam sendiri gitu, Mbak.
1: Betul sekali, Mbak Ida. Walaupun saya sampai saat ini masih belum menemukan keberhasilan di proses itu ya, tapi itu perlu memang semua orang, ibu-ibu rumah tangga, keluarga itu nanam kayak apotek hidup gitu.
2: Betul, Mbak.
1: Apotek hidup, benar ya namanya? Iya benar.
2: Saya kalau daun salam itu pakai salam saya sendiri, Mbak. Nah, jadi di rumah ada pohon salam. Jadi
1: pikir pakai salam sendiri. Assalamualaikum.
2: Jadi kalau salam saya sudah nanam sendiri, Mbak. Nah, jadi kan daun salam juga kita keringkan.
1: Penasaran, saya pengen lihat rupa pohonnya. Daun salam itu.
2: Iya, itu kalau salam, tapi kalau jeruk yang lain-lain kita masih
1: enggak, masih ya, beli
2: sere gitu ya.
1: Oke. Mbak Ida, waktu itu kan pertama kalinya bikin kering-keringan bumbu ini, rempah ini untuk keperluan bumbu sotonya. Nah, setelah Mbak Ida terbersit untuk memasarkan rempah kering ini, apa pertama rimpang apa yang pertama diproduksi untuk dikomersilkan?
2: Ada jahe, kunyit, serai, salam Laos.
1: Banyak ya?
2: Iya, jadi cuma
1: serai, kunyit, salam Laos.
2: Iya, jadi ada kunyit, ada jahe, ada serai, ada daun jeruk, ada daun salam, lengkuas.
1: Oh, dan itu semua sebenarnya bumbu dasar.
2: Iya, soto itu.
1: Soto ini ya. Ya. Soto kalau kata Cinta Laura. Mbak Ida, berarti yang mana yang setelah dipasarkan produk bubuk rimpang ini atau rimpang kering ini, rempah kering ini, yang paling dapat respon banyak itu yang rimpang apa ya?
2: Sebenarnya sih sama rata ya Mbak Nah, terutama jahe, jahe kunyit,
1: jahe sama kunyit ini
2: cuman,
1: ya, primadoninya.
2: Primadoninya, karena gini, kita ini, saya ini belum berani produksi produksi banyak,
1: okay.
2: Jadi hanya PO-PO.
1: Why? Kenapa?
2: Pertama
1: alat udah punya loh.
2: Iya, tapi kita itu kalau mau perang kan harus nyiapin senjata.
1: Apa sih senjatanya kalau?
2: Senjatanya adalah legalitas Mbak.
1: Nah.
2: Jadi saya tidak mau, saya cari halal, saya cari PIRT, saya sudah menggunakan brand ini, ternyata di Haki nggak diterima.
1: Alfafa ini?
2: Iya, jadi takutnya waktu itu, takutnya di Haki kita nyarikan apa? Kalau kita nyari Haki itu kan kita produk kita kan kita kepingin go internasional, kita harus punya Haki.
1: Betul.
2: Nah, jadi ini memang saya stop, cuman ada beberapa yang minimal order dan PO aja yang kita buatkan.
1: Oh,
2: jadi
1: yang
2: kita
1: dilayani belum, itu, ya, belum karena, yang masif gitu, yang ya, massal gitu ya.
2: Pertama kalau kita UMKM ini kan pasti terbentur sama dana, karena saya sendiri pribadi belum ada keinginan
1: untuk kur-kur.
2: Ya.
1: Oh, iya.
2: Karena
1: takut khawatir
2: begitu. Tapi sebenarnya sih kalau kita lihat seperti ini sih bagus ininya.
1: Bagus banget ini.
2: Cuman ya,
1: cuman
2: modal, Mbak.
1: Oh, jadi, yuk siapa yang mau tanam modal di Alfafa Rasa ini benar-benar menjanjikan loh. Tapi ada nggak sih keinginan Mbak Ida bekerja sama dengan penanam modal? Dia tidak bisa menanam jahe dan lain-lain, tapi dia bisa menanam modal. Gimana Mbak Ida?
2: Belum kepikiran karena saya belum mempelajari Mbak. Jadi jadi gini, kalau saya kepengen sesuatu itu ya kita harus benar-benar tahu ilmunya Mbak. Kalau belum tahu ilmunya pun kita juga nggak berani maju gitu ya. Tapi bisa sih nanti kita obrolin, kita belajar lagi bersama-sama.
1: Siapa tahu ada investor ya. Gitu.
2: Amin,
1: kan
2: Mbak,
1: pengen tanam modal.
2: Amin.
1: Bisa bekerja sama untuk mengembangkan produk ini. Masalahnya produk ini benar-benar bagus loh. Iya.
2: Jadi ada yang kering, ada yang di grinder Mbak. Jadi jadi kalau yang ini kan halus dan betul. Ini
1: nggak ada contoh yang di grinder ya?
2: Ini yang di grinder. Cuman yang dikering itu begitu jahe sudah kering ya sudah selesai itu aja yang kita jual. Itu
1: gimana,
2: pun
1: gimana? Jadi dia nggak di grinder gini.
2: Nah, jadi langsung
1: bener-bener kering.
2: Iya, jadi bener-bener
1: ini yang powdernya,
2: yang keringnya, yang kering ada sendiri.
1: Oke. Itu kegunaannya gimana?
2: Sama kegunaannya. Sebenarnya sama kegunaannya.
1: Oke.
2: Sama bahkan di saya kalau lihat di TikTok apa itu kan yang Alibaba itu pun juga mereka jualnya kering. Malah bukan powder. Gitu.
1: Oke. Nah, menarik ini sih sebenarnya bisa tembus pasar internasional juga karena rempah-rempah Indonesia tuh terkenal kualitasnya.
2: Betul, Mbak Nah. Ini karena ini juga karena ini 100% murni, tidak ada campuran apa-apa. Jadi begitu.
1: Benar-benar jahe. 100% jahe. Ya,
2: makanya kita agak mahal, Mbak Nah, karena dalam 1 kilo kalau
1: betul,
2: kita
1: jadi berapa
2: satu,
1: tuh?
2: 1 kilo jahe segar itu kalau kita sudah dikeringkan itu apa namanya tinggal 150 gram Mbak Nah, sampai 200 gram maksimal lah tergantung jahenya.
1: Jauh amat nyusutnya ya.
2: Makanya kenapa mahal ya karena seperti itu.
1: Masyarakat juga paham lah.
2: Pengeringannya apalagi juga kita tidak langsung matahari Mbak Nah. Jadi
1: dianginin.
2: Ya jadi kita itu pakai mesin dehidrator namanya.
1: Oh,
2: jadi
1: ada mesinnya.
2: Khusus ya, khusus jadi tidak ada.
1: Aku pikir diangin-angin.
2: Kapan
1: pakai kleong gitu dalam rumah.
2: Itu ada ya.
1: Oh, ada mesinnya.
2: Ya, jadi ada juga teman-teman yang produksi itu masih dipanas-panaskan di matahari itu 5 hari, seminggu dia baru kering. Tapi
1: lama ya kalau lewat matahari.
2: Cuman, ya. Cuman kan kurang higienis ya Mbak
1: Nah. Iya benar nyampur
2: sana
1: sini.
2: Itu pertama kita pakai mesin, terus
1: itu alat-alatnya semua Mbak Ida punya ya?
2: Iya Mbak Nah. walaupun kecil, tapi insya Allah alhamdulillah kita sudah punya.
1: Bisa jadi menghasilkan ini semua dari alat-alat sederhana yang Mbak Ida punya ya.
2: Betul.
1: Oke, oke. Terus kalau powdernya, powder rempah powdernya ini tetap harus dikeringin dulu sebelum di grinder.

0: ini loh, aromanya dan rasanya itu nggak hilang, ya kan? Nah itu gimana apa-apa rasa menjaga kualitas dan keaslian rasa rempahnya ini?
1: Jadi
0: kan nguap deh gitu Mbak Ida.
1: Jadi nah ini bedanya kalau pakai mesin Mbak. Nah jadi mesin itu ada derajat, ada waktu timernya.
0: Oh.
1: Jadi setiap setiap apa namanya rempah-rempah itu mempunyai perbedaan sendiri-sendiri.
0: Gitu
1: jadi
0: ya?
1: Yang ya pokoknya jahe
0: ya karakter sendiri-sendiri
1: karena dia kadar airnya kan juga berbeda-beda Mbak. Nah jadi kayak jahe kadar airnya banyak makanya dia menyusut tinggal serat ya paling 190 gram lah dalam 1 kilo.
0: Iya benar
1: gitu. Nah mesin
0: sambil saya menghayalkan ya rempah-rempah itu
1: gitu, jadi mesin itu dehidrator itu adalah pengering makanan khusus makanan yang mana dia tidak meninggalkan air. Tapi kalau kita open, kita memang sama-sama dia kering. Tapi kalau di oven itu masih ada air,
0: masih kadar ada airnya. Masih ada airnya.
1: Iya, tapi kering, tapi kering,
0: tapi dehidratornya benar-benar memusnahkan air itu. Kemana airnya? Ada saringannya.
1: Di dalam mesin kan ada, Mbak. Sudah ada
0: kipasnya atau pikirnya kayak ini nih. Apa sih? Yang blender
1: spinner.
0: Spinner. Enggak, juicer. Kan ya kalau di pencet airnya keluar ampasnya masih ada gitu. Kalau ini jejak air-airnya tuh enggak ada
1: mana karena itu memang mesin khusus ya, khusus.
0: Jadi dia sebenarnya tidak menghilangkan airnya secara apa ya misalnya memisahkan
1: dapat air enggak.
0: Oh.
1: Jadi sudah benar-benar
0: tetap
1: hilang.
0: Ada kandungan-kandungan segala macam itu di dalam rempah-rempah ini ya.
1: Jadi tetap dia aromanya tetap dalam derajat berapa derajat tetap dalam timer kalau kelamaan pun dia akan menghilang sedikit-sedikit Mbak. Nah, pamannya kita harusnya 6 jam, tahu-tahu kita 9 jam. Nah,
0: ketiduran lah anggap ya. Iya. Tapi dia nggak ada setelan otomatisnya ada, kayak
1: oke.
0: Mungkin karena capek atau apalah hilap gitu kan mau nakan angka 6 jadi 8 gitu kan. Mau jamnya ada, gitu. Dari mana sih Mbak Ida dapetin bahan bakunya ini? Kan tadi cuman daun salam doang ya nanam di rumah. Apa ada bekerja sama sama petani-petani lokal?
1: Belum Mbak Na, jadi karena kita masih baru.
0: Jadi
1: Mbak
0: Na, pasar aja.
1: Masih di pasar paling besar ya. Kalau memang ada pesanan baru kita beli.
0: Kenapa nggak nanam di rumah Mbak Ida? Kan Mbak Ida pandai sekali memanfaatkan pekarangan rumah, bikin kolam, lele, nila, taruhlah itu di sana.
1: Belum Mbak Na, belum paham ilmunya.
0: Oh.
1: Jadi baru salam aja, kalau daun salam kan biasa tumbuh, biasa.
0: Emang beda ya bercocok tanam? Rempah, aduh ini kalau saya langsung pening bahas yang ini ya, mari kita skip. Bercocok tanam ini artinya masih bahan bakunya beli-beli di pasar induk gitu ya.
1: Betul Mbak Na.
0: Tapi kan ada naik turun harga tuh Mbak Ida. Itu ngaruh juga terhadap harga pasarannya atau kayak gimana menyiasatinya tadi belinya pas lagi murah ya?
1: Bisa begitu, bisa juga karena ini kita belum launching massal gitu ya, belum launching yang besar gitu. Jadi kita biasanya kalau ada pesanan baru berapa harap berapa kita hitung HPP. Kita kan sudah ada rumus HPP-nya. Oh ya sekian terus baru sekian begitu.
0: Okay,
1: jadi kita belum ada space untuk dia biar flat itu harganya berapa ya? Kita belum sampai
0: situ. Oh, belum ada HET-nya.
1: Iya, karena ya itu tadi
0: masih
1: haki itu alhamdulillah haki itu kita Alfa Farasa sudah ada hakinya Mbak. Jadi
0: sekarang udah ada.
1: Alhamdulillah baru keluar bulan kemarin.
0: Ih, selamat loh. Mbak Ida enggak cerita.
1: Jadi alhamdulillah sudah legalitas sudah lengkap Mbak.
0: Tinggal
1: Alfa
0: sekarang merencanakan untuk memproduksi gimana dan memasarkan ya.
1: Betul.
0: Aduh, selamat datang di dunia perdagangan UMKM ini ya Mbak Ida.
1: Karena itu kan pengaruh sama kemasan Mbak.
0: Betul, jadi nanti udah mikirin packaging dan lain-lain ya Mbak Ida. Keren sih, tapi setidaknya dengan hakinya udah keluar lebih plong dan bisa menentukan strategi kedepannya seperti apa.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Mbak Na, jadi sekalian Mbak Naya, jadi saya mau mengingatkan sama teman-teman UMKM Mbak Naya. Jadi kalau bisa ini pengalaman pribadi juga biar nggak
0: jebak
1: teman-teman gitu ya. Jadi kalau lebih bagus itu kita cari, kalau kepengen produk kita go internasional, go nasional, lebih baik kita cari haki dulu Mbak Na. Baru kita halal, baru kita legalitas yang lain. Kenapa? Karena itu menyangkut sama brand.
0: Nanti takut

0: Taunya udah bla bla bla bla, taunya udah ada nih di Meksiko nama Alfafa.
1: Yang brand saya pertama begitu, Mbak Nah.
0: Oh, jadi otak-atik dulu yang ngatiknya. Iya,
1: jadi saya NIB sudah, halal sudah, semuanya lengkap, dan memang sudah apa restonya itu, warungnya saya sudah halal semua produk. Tapi begitu saya daftarin Haki ditolak, Mbak.
0: Ditolak karena ada di mana-mana namanya.
1: Nah, saya tidak mau yang kedua kalinya.
0: Tapi itu pengalamannya Mbak Ida di sharing aja. Itu repot ya kalau udah NIB udah itu dengan nama. Oh, murah, tinggal kok kita ganti nama maksudnya dengan ke proses Haki. Kan waktu ngedaftarin NIB-nya, halalnya itu kan pakai nama brand toh. Nah, waktu di Haki ternyata kepental karena namanya udah ada yang punya mungkin. Nah, untuk untuk dapetin Haki kan harus cari nama pengganti.
1: Betul.
0: Nah, itu ngaruh enggak sih sama proses halalan toyibannya?
1: Makanya ini, itu, makanya itu kan saya bilang tadi, aduh, Haki dulu cari.
0: Makanya
1: kenapa?
0: Hakinya dulu ya.
1: Kalau Haki sudah ditolak, kita mau ganti brand, kita harus ganti semua, Mbak Nah.
0: Repotan mana sih ngurusin Haki sama ngurusin ini halal?
1: Sebenarnya Haki itu mudah, Mbak Nah, dan murah. Kalau untuk umum kan 1.800.000 ya. Jadi kita minta lah apa namanya, sama dinas pariwisata untuk keringanan saja, kita cuma 500.
0: Oh,
1: jadi alhamdulillah nama, kemarin ya? Yang ini malah kita dibantu sama Universitas Bumi Gora, Mbak Nah, bekerja sama sahabat UMKM waktu itu, kita cuma bayar 125.
0: Waduh, dari 1.8 bisa 500 dapat 125 ya. Oke.
1: Nah, dari Haki inilah baru brand
0: baru kita mikirin yang lain-lain ya.
1: Tapi kita alhamdulillah kemarin kita semua sudah, terus Hakinya juga, Alfafa juga
0: sudah ya, tapi pengalaman repotnya itu Mbak Ida alami sendiri. Didengarkan sahabat-sahabat UMKM ya, benar-benar ini pengalaman berharga yang mungkin jadi catatan. Saya juga ini pengen buka usaha loh. Kok Mbak Ida seperti ragu ya, tunggu tanggal mainnya. Tapi
1: percaya.
0: Amin kek gitu.
1: Amin.
0: Tapi ngomong-ngomongin dunia usaha ya,
1: siap.
0: Soal produknya Mbak Ida yang Alfafa Rasa ini, ada aja tantangannya lah, nggak semulus ini kan ya. Sekarang udah dapat Haki segala macam, sekarang tinggal mikirin strategi gimana. Tapi kita pengen tahu nih tantangan terbesar dalam proses pengeringan nih, sama penggilingan, digiling atau nggak sih?
1: Di grinder, Mbak.
0: Oh, di grinder ya. Itu terutama untuk menghadapi faktor-faktor cuaca kita ini yang kadang-kadang gak jelas ini Mbak Ida, kadang lembab, kan kelembapannya lain-lain. Walaupun ada alat itu, pengaruh gak sih sama cuaca?
1: Kalau selama ini sih yang saya iniin gak ada pengaruhnya ya, Mbak Ida.
0: Dari alat
1: itu enaknya alat dibanding dengan manual.
0: Jadi
1: begitu kita sudah selesai, kita keluar dari dehidrator sebentar, kita langsung kita kan ada ruangan khusus produksi sendiri, langsung kita grinder, langsung kita masukin di botol kaca dulu sebelum kita belum sempat pakai masukin kemasan, asal di botol kaca dengan apa namanya kelembapan tertentu
0: enggak apa-apa ya.
1: Asal kaca ya, Mbak.
0: Sepertinya ada seseorang yang ingin bergabung di telepon. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak Penti.
0: Waduh, ini pasti dari Zimbabwe nelponnya sampai selamat malam. Masih sore di Indonesia, di NTB. Dengan siapa, di mana? Ini dengan Apriana, Bapak.
2: Mbak Apriana ya?
0: Aduh.
2: Ini lagi hobi RRI saya nih.
0: Ya, ini kita lagi ada ngobrol-ngobrol sama sahabat UMKM ini lo, bagus banget obrolan kita, jadi inspirasi bisnis.
2: Iya.
0: Mas siapa ini ya?
2: Ini dengan Abang Ayah di Bima.
0: Oh, Abang Ayah Bima, jauh lo. Di Bima banyak tanaman rempah-rempah enggak sih?
2: Ya iyalah, banyak lah, masa enggak sih?
0: Oh. Aduh, salah pertanyaan saya. Mas siapa tadi? Aduh, lupa.
2: Abang Ayah Roma.
0: Oh, Ayah Roma. Ya, gimana Roma. Bang Ayah udah menyimak tadi obrolan kita dengan Mbak Ida Alfafa?
2: Ya.
0: Gimana?
2: Ini ada yang saya mau bicarakan ini hari ini.
0: Silahkan.
2: Mengenai ini, kok ada di perjalanan itu macet sekali. Halo?
0: Ya, halo. Gimana?
2: di perjalanan itu macet sekali hari ini nih, tapi banyak perbelanjaan alhamdulillah. Panas hari ini cuacanya.
0: Iya. Oke, cuman mau ngasih tahu itu aja ya.
2: Ya. Oke. Terima kasih Mbak Tiana.
0: Sama-sama Ayah Roma. Jadi pengen nginfoin ketika beliau memonitor siaran kita ini lagi macet gitu, suasananya hangat. Nah, pas nih ditambah lagi jahe, keringetan deh. Terima kasih Ayah Roma yang ada di Bima dan seluruh pendengar yang ada di Bima. Di Bima juga banyak UMKM-UMKM pasti sekarang yang sudah tumbuh subur, juga menggeliat gitu ya di Pulau Sumbawa. Nah, kalau produk-produk bahan bakunya gitu, Mbak Ida, ada perbedaan nggak sih kalau ngambilnya dari tempat tertentu atau lokasi tertentu itu? Ada pernah berubah-ubah nggak sih? Kan kalau kopi ini katanya kalau nanamnya di Sembalun, tanahnya lain rasanya dengan yang di Tambora, yang di Bima, di Dompu gitu. Kalau sepengalamannya Mbak Ida, apakah juga rimpang-rimpangan ini kadang-kadang ada perubahan rasa atau apa gitu? Mungkin rimpang yang di Jawa dengan rimpang yang di Lombok tuh lausnya lain.
1: Iya, kalau dari harga pasar sih pasti Mbak Naya.
0: Oh, kalau harga ya?
1: Harga,
0: kalau rasa?
1: Kalau rasa itu saya kira sih namanya jahe, di mana-mana ya jahe ya Mbak
0: Naya.
1: Rasanya
0: jahe ya?
1: Cuman yang 100% murni sama enggak itu memang berbeda Mbak Na.
0: Oh, gimana
1: gitu.
0: Jadi emang ada yang enggak murni?
1: Kalau
0: yang bubuk nih?
1: Iya, yang bubuk. Oh. Itu jadi kalau ada yang...
0: Nah, ini dia, coba tolong Mbak Ida infokan. Kadang-kadang kan kita banyak tuh kan di pasar-pasaran.
1: Iya.
0: Sekarang rimpang bubuk-bubuk atau rempah powder ini banyak loh. Bukan cuma alfalfa kan, karena itu ya, banyak pengusaha juga yang menangkap peluang ya, orang nggak ribet ya. Pengen yang instan gitu. Nah, betul. Untuk tidak terkecoh dengan yang original dengan yang ada campurannya tuh gimana tipsnya?
1: Iya, biasanya sih kalau dulu saya belum produksi ini gitu Mbak ya, saya jadi kan kadang-kadang saya beli bubuk A, bubuk B, kadang-kadang ya
0: ada tuh kan brand-brand besar juga kan sekarang banyak
1: A habis ya B habisnya. Tetapi saya melihat kadang-kadang kalau yang kelihatan sekali itu adalah kadang-kadang di merica sama jahe.
0: Oh.
1: Jadi kalau namanya kita merica Mbak Naya, kalau kita sudah baru buka saja kita
0: langsung hachi.
1: Gitu.
0: Oh, ini enggak ya?
1: Enggak. Ada yang begitu.
0: Curigakan kalau sudah kayak gitu ya.
1: Itu pastinya harganya pasti lebih murah.
0: Oh, ini jadi catatan.
1: Jadi itu hanya untuk
0: aroma-aromanya,
1: biaya produksi.
0: Saya
1: kira ya, tapi
0: gitu.
1: Pasti ada tidak kok palsu, bukan saya nggak bilang palsu,
0: iya, cuman bener ada, itu ada campuran. Mungkin mericanya 3 butir gitu, campurannya berapa gitu ya. Emang bener bubuk merica gitu ya,
1: jahe pun gitu Mbak. Jadi kalau jahe itu biasanya kalau saya itu ke minuman Mbak Nah, yang paling simple
0: merasa bedanya
1: itu di minuman. Kalau kita namanya minuman, namanya jahe itu kan pasti kayak ada pedes
0: bener sampai nyisa-nyisa gitu. Di ujung
1: yang
0: sini
1: asli
0: ya.
1: Dengan takaran yang benar gitu. Nah itu kadang-kadang juga rasanya biasa-biasa aja, kurang bisalah kita minum kayak ya
0: nggak terlalu pedes ya. Tapi kalau yang benar-benar 100% itu di produk alfalfa rasa ini udahlah nggak ketolong pedesnya gitu ya.
1: Ya, dengan ukuran takaran tertentu begitu Mbak Na, kita kasih air panas, kita diamkan beberapa saat gitu, itu dan caranya lagi adalah dengan cara kalau kita jahe diseduh dengan air, dia ada gumpalannya ke atas, ya itu pasti ada campurannya Mbak Na.
0: Oh iya. Oke. Itu tipsnya. Kalau yang 100% dia langsung larut.
1: Ya, dia akan mengendap di bawah.
0: Oke, terus ada kanjinya kok dia menggumpal. Entahlah apa gitu ya. Tapi Mbak Ida, kan masyarakat kita masih ada yang fanatik nih sama yang original gitu, rempah-rempah yang segar dibanding yang bentukannya sudah kering. Bagaimana nih Mbak Ida tantangannya untuk mengembangkan produk alfalfa rasa yang praktis, rempah powder, rempah kering ini, supaya bisa teredukasi lah ke pasar, mengenai keunggulan dan kepraktisan bubuk rempah ini, siasatnya seperti apa nih supaya bisa bersaing nanti ke depannya?
1: Kalau kita dalam berusaha, gitu ya, saya belum bilang berbisnis gitu. Kita berusaha, dalam kita berusaha itu kita mengutamakan kualitas. Jadi benar-benar kualitas itu kita jaga. Jadi mungkin harga mungkin bisa kita bersaing. Mungkin kalau saya harga, kenapa di sana di saya mahal, di sana murah itu? Biasanya ya silahkan dibandingkan dulu. Biasanya saya kasih sampel mana. Teman-teman itu kadang-kadang ini ya sampelku gitu. Terus dia akan kembali sendiri gitu.
0: Jadi nggak usah takut lah ya, sama persaingan war harga yang ada ya, sekarang
1: kita
0: gitu ya.
1: Kualitas kita jaga terus.
0: Boleh di-spill harga-harganya dengan kemasannya ini, apakah karena sekarang sudah mau keluar haki akan ada perubahan kemasan, Mbak Ida?
1: Tentunya ini pas murah, Mbak. Nah, jadi ini kan 1 tahun yang lalu. Ini kurang lebih belum ada kurang lebih 8-9 bulan.
0: Berarti sekarang nih Mbak Ida sekarang akan baru produksi lagi dan menentukan harga.
1: Betul, HPP.
0: Disesuaikan dengan
1: yang sudah jalan itu adalah jahe, karena ada yang PO itu ya.
0: Dengan haki yang baru ini.
1: Iya, kan sudah ada kan kita
0: kemarin
1: ini
0: kan beda brand tuh ya.
1: PO sudah PO dan tapi kita kan minimal 5 kilo gitu.
0: Kiloan.
1: Jadi
0: enggak botolan gitu, 100 botol.
1: Untuk sementara, Mbak. Nah, karena kan baru keluar haki kemarin. Jadi kemasan itu kan kita belum produksi.
0: Kalau
1: dulu yang sasetan yang botolan ini dia itu
0: ada sasetan juga loh. Coba tolong ditunjukkan.
1: Kecil, ada sasetan besar.
0: Ini untuk
1: 30
0: yang
1: gram sama 50 gram.
0: Ini yang sasetan ini lebih ekonomis lah ya.
1: Lebih ekonomis dia.
0: Mau nyoba-nyoba dulu beli yang sasetan, pendengar, ya kan?
1: Jadi dulu itu, ini sasetan itu kalau untuk dulu soto saya, kalau untuk yang sedikit tuh ya udah
0: tinggal
1: gitu.
0: Satu cemplung ini.
1: Ya, satu cemplung gitu. Untuk bumbu-bumbu rempahnya. Nah, kemudian kalau yang botol dulu ini saya berpikirnya untuk minuman.
0: Tapi bisa untuk bumbu-bumbu.
1: Juga, bisa.
0: Kalau kan dia itu Mbak Ida di kalau nggak salah di Bebalung tuh kan ada laosnya tuh. Bisa nggak pakai laos gini doang?
1: Bisa.
0: Ganti laos yang
1: ini kan
0: suka
1: karena
0: menjebak kita kira ini tuh daging.
1: Ya. Iya, itu dah makna betul. Jadi ini sama saja, sebenarnya sama saja. Rasanya juga, ketumbar pun juga kalau kita bikin bacem atau apa kan banyak ketumbar tuh. Nah, dan
0: itu pakai ketumbar ya. Aduh, maaf ya.
1: Itu jadi berasa ketumbarnya. Dan dan ini ketumbar sama merica, Mbak Na. Jadi ketumbar sama merica itu sebenarnya sudah kering, Mbak Na. Sebenarnya kita grinder aja bisa.
0: Oh gitu.
1: Tapi kita tetap harus keringkan lagi, Mbak. Jadi untuk pengawetannya. Gitu.
0: Oh baiklah.
1: Mbak. Nah.
0: Aduh. Seru banget loh obrolan kali ini. Karena apa saya agak sibuk dan capek juga menghayalkan bentukan. Bentukan original dari bubuk-bubuk ini gitu loh. Ada ketumbar. Saya juga bingung ketumbar itu bentuknya kayak apa. Baik pendengar, tapi intinya sekarang di Nusa Tenggara Barat sudah ada brand lokal yang terpercayalah, karena keasliannya itu 100% bisa dijamin oleh ownernya Mbak Ida Alfalfa, bahwa tidak ada campuran apapun, dijamin gitu ya. Jadi ras, baik itu rasa, kualitasnya, khasiatnya juga insya Allah sama seperti rimpang segarnya. Untuk yang bingung, males apalagi untuk ngulek, ngeblender, apalagi kalau bikin rendang Bebalung ada laosnya, sering terjebak, bisa lah pakai ini ya supaya menghindari pas kondangan ngaduk rendang taunya kirain daging laos. Ternyata itu laos ya. Mbak Ida luar biasa. Tapi sekali lagi sebagai pelaku UMKM yang bergerak di bidang pangan olahan ini, seberapa penting nih kepemilikan izin legalitasnya, Mbak Ida?
1: Penting sekali, Mbak Na. Penting sekali. Karena dengan adanya legalitas yang lengkap, jadi kita itu bisa pede, kita itu bisa diterima di masyarakat, dan kita juga bisa diterima di dunia nasional ataupun internasional, Mbak Nah. Jadi kalau untuk yang punya produk, saya harap saya ini ya teman-teman gitu urus izin legalitasnya.
0: Itu yang penting ya. Karena kita nggak tahu, jangan setengah-setengah kalau mau berbisnis, ini kan saya bisnis sini aja, tetangga-tetangga RT-RT-an aja. Betul, tiba-tiba laris kan bingung.
1: Betul, Mbak Nah, kita bingung ya, seperti itu. Jadi ini tuh dulu juga dari khayalan, Mbak Nah. Jadi saya itu kan sudah punya brand, sudah punya produk. Cuman kan waktu itu produknya kan makanan kuliner. Terus saya waktu itu saya
0: menghayal lah ya.
1: Saya pengen punya satu produk gitu. Paling enggak satu aja produk yang mana bisa naik kelas, bisa diterima di kalau kuliner makanan kan paling kita lokal aja, Mbak.
0: Betul. Ya karena kan susah mau dikirim. Ya. Ada orang order soto di Jerman, kayak mana nih?
1: Betul.
0: Repot.
1: Kemudian juga kalau kita baca-baca gitu kan di luar negeri itu kan banyak sekali membutuhkan
0: rempah-rempah.
1: Nah, cuman rempah-rempahnya waktu itu kan masih rempah-rempah kering ya, belum dibubuk gitu. Jadi kan lebih gampang gitu. Jadi ya sudah, saya bilang saya bermimpi, saya punya satu produk, kemudian terbesitlah sama Allah dikasih alat itu, dikasih. Saya kepilih lagi waktu itu untuk dikasih alat itu, makanya kita produksi.
0: Temuin jalannya gitu ya. Jadi bermimpilah terlebih dahulu, siapa tahu terwujud. Walaupun saya menghayal aja kerjanya tiap hari, tapi belum terwujud sampai sekarang melihat Mbak Ida ini, maka mari kita terus bermimpi gitu ya. Karena kita enggak tahu kapan mimpi-mimpi kita itu bisa terwujud. Betul, gitu ya Mbak Ida. Tapi keren banget Mbak Ida, inspiratif sekali apa yang Mbak Ida lakoni, apa yang Mbak Ida upayakan, akhirnya sekarang terwujud dan alhamdulillah semuanya sudah lengkap, nemu jalannya. Tinggal kita tunggu aja nih produksinya, siap, supaya bisa diperoleh di retail-retail modern juga. Nggak susah ngedapetinnya. Untuk sementara waktu kalau kita mau order, PO-nya kemana Mbak?
1: Langsung ke telepon aja.
0: Boleh sebutin aja Mbak Ida.
1: Ya, jadi langsung nanti PO ya, PO dulu ke 081-399-3791.
0: Ada minimum order?
1: Ada, minimumnya itu 1 kilo Mbak Nah.
0: Oh, 1 kilo. Baiklah. Terus 1 kilo itu berapa botol jadinya? Biasanya sepengalamannya Mbak Ida?
1: Produksi? Ini kalau dibotolin dia 50 botol. Jadi kita bisa maklon juga Mbak Nah. Jadi
0: nah,
1: mereka punya brand tapi tidak bisa, udah kita ajak kasih ke kita, nanti kita jadi pakai brand dia, kita bisa maklon.
0: Ada jalannya berarti untuk yang lain bisa mengembangkan bisnis ya. Tinggal maklon aja produk Alfapa rasa ini, terus bikin deh brand sendiri.
1: Betul,
0: gitu kan
1: Mbak Nah.
0: Mbak Ida terima kasih banyak loh hari ini sudah memberikan inspirasi yang luar biasa kepada sahabat UMKM kita, masyarakat Nusa Tenggara Barat juga, dan yang pingin hidup simple tapi tetap sehat, tetap bisa merasakan kuliner-kuliner enak, ada nih pilihan rempah powdernya dari Alfapa Rasa yang bisa didapatkan dengan cara memesan tadi di nomor yang sudah disebutkan oleh Mbak Ida. Mbak Ida sukses selalu. Nanti kapan-kapan sharing lagi tentang produk-produk lainnya atau nanti perkembangan terbaru dari inovasi-inovasi Alfapa Rasa ini ya. Baik pendengar, saya Priyana Mahdan pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk ruang UMKM Bicara kita untuk sore hari ini. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. RRI Digital. Nikmati kemudahan internet. interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Stabilisasi ekonomi itu merupakan fundamental atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi.
2: Jadi dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting.
3: Selamat sore pendengar, BI memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir seiring masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan, posyandu, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Bank Indonesia BI memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai pondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Kebijakan yang diambil BI itu kan.
5: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Harya Kapamungkas mengatakan, setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu hal penting yang ingin dicapai saat ini. Menurutnya, fokus kebijakan moneter saat ini memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. BI berharap nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil dan bahkan berpotensi menguat pada semester 2 tahun 2026 sebagai proyeksi yang telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia.
1: Stabilisasi ekonomi itu merupakan fundamental atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar itu juga menjadi hal yang penting untuk kestabilan ekonomi Indonesia. Sehingga ini yang ingin dicapai ya di sekarang ini untuk bisa rupiah bisa lebih stabil.
5: Haryo menegaskan, upaya menjaga stabilitas ekonomi tetap dilakukan secara seimbang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi bersama pemerintah dan otoritas sektor keuangan. Terkait kemungkinan dampak kebijakan moneter terhadap sektor perbankan dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang masih bergantung pada pembiayaan perbankan, Haryo mengatakan BI masih melakukan pemantauan. Disebutkan, dampak kebijakan moneter membutuhkan waktu atau lag time sebelum dapat terlihat secara nyata di lapangan.
1: Apa dampaknya kemudian nanti responnya seperti apa atau apa, nah itu memang itu kita masih kita perlu lihat dan amati untuk beberapa hari ke depan ya.
5: Haryo menambahkan, berdasarkan data yang telah dipublikasikan sebelumnya, kinerja perbankan di NTB hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang positif. Pertumbuhan kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga masih berada dalam tren yang baik. Selain itu, hasil berbagai survei yang dilakukan Bank Indonesia juga menunjukkan tingkat optimisme masyarakat dan pelaku ekonomi masih terjaga.
3: Stasiun Geofisika Denpasar merilis puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang didominasi gempa dangkal. Puluhan gempa bumi yang terjadi pada periode minggu kedua bulan Juni ini berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia yang aktif, sesarnya aktif.
6: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 67 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
7: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya pada periode minggu kedua bulan Juni 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 67 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,7 sampai 4,1. PMG alih pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, dari puluhan gempa bumi tersebut didominasi gempa dengan magnitudo kurang dari 3, sebanyak 56 kejadian atau 83% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bermagnitudo 3 sampai kurang dari 5 sejumlah 11 kejadian atau 16% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
6: Kejadian gempa bumi didominasi 56 kejadian gempa bumi dengan magnitudo kecil di bawah 3 dan 11 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,1.
7: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 76% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 51 kejadian, 16 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 23% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
6: Berdasarkan kedalaman didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 51 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 16 kejadian.
7: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat sumber terjadinya puluhan gempa bumi dangkal sepanjang periode minggu kedua bulan Juni 2026. Sebanyak 38 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 29 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali dan Lombok yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Karena itu diperlukan sosialisasi dan simulasi untuk menghadapi gempa bumi untuk meminimalisir kerugian material dan korban jiwa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat beberapa tahun terakhir, seiring masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan, posyandu, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin.
2: Jadi dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut kasus stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Dewa Putu Martasuteja, saat menghadiri Bakti Sosial Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 di Desa Goblek, Kecamatan Banjar. Menurutnya pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya stunting, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kesehatan serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui posyandu.
2: Jadi dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting dari tahun-tahun sebelumnya. Ini karena kita bergerak dari Dinas Kesehatan untuk melakukan promotif ya, kegiatan promotif dan preventif dengan melaksanakan penyuluhan, baik itu dilaksanakan di posyandu maupun di kegiatan-kegiatan. Kemudian secara rutin juga melakukan pengukuran serentak di seluruh Kabupaten Buleleng untuk melihat kasus stunting secara dini.
8: Ia menjelaskan upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri. Pencegahan anemia, pemeriksaan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita menjadi bagian penting untuk menekan risiko stunting.
2: Yang paling penting adalah untuk pencegahan bagaimana biar balitanya tidak stunting. Jadi mungkin pencegahannya dari masa remaja, pas remaja putri, untuk pencegahan anemi, kemudian pada saat dia hamil, kemudian pada saat melahirkan, kemudian memantau pertumbuhan perkembangan balita dengan secara rutin datang ke posyandu untuk memantau berat badan maupun tinggi badan dan status gizinya.
8: Menurut Dr. Dewa Putu Mertesuteje, posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Melalui pemantauan berat badan dan tinggi badan secara rutin, kondisi gizi anak dapat diketahui lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga terus mendorong pelaksanaan berbagai program kesehatan di masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan angka stunting dapat terus ditekan dari tahun ke tahun. Penurunan kasus stunting di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu indikator keberhasilan upaya promotif dan preventif yang dilakukan selama ini. Meski demikian, berbagai pihak diharapkan tetap berkolaborasi agar kualitas kesehatan anak dapat terus ditingkatkan. Reporter Suasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pemulangan jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat tahun 2026 resmi tuntas. Sebanyak 5.864 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang telah kembali ke tanah air. Meski demikian, 4 jemaah masih harus menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. Muhammad Halwi melaporkan.
9: Dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.
10: Pemulangan seluruh jamaah haji embarkasi Lombok tahun 2026 telah selesai dilakukan. Kloter terakhir atau kloter 15 tiba di Nusa Tenggara Barat dengan membawa sekitar 365 jemaah dari sejumlah kabupaten dan kota Minggu pagi 21 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan, dengan tibanya kloter terakhir tersebut, seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji NTB telah berakhir. Ia menegaskan, secara umum seluruh proses penyelenggaraan haji 2026 mulai pemberangkatan hingga pemulangan berjalan aman dan lancar.
9: Dengan kedatangan jamaah yang dari kota 15 ini, maka dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji yang jumlahnya 5.864 ya, yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar visanya. Proses penyelenggaraan sampai tahap fase pemulangan ini semuanya berjalan lancar, semuanya aman, semuanya terkendali, jamaah dapat kita pastikan dengan kesehatan dan insya Allah semua jamaah haji kita mendapat predikat haji dan mabrur.
10: Setelah seluruh jemaah kembali, Kementerian Haji NTB mulai melakukan evaluasi untuk pelaksanaan haji tahun berikutnya. Salah satu catatan evaluasi adalah perjalanan jamaah asal Pulau Sumbawa menuju embarkasi Lombok yang masih menggunakan jalur darat. Pemerintah ingin mencari solusi agar perjalanan panjang tersebut tidak berdampak pada kondisi fisik jamaah sebelum pemberangkatan.
9: Bagi kami, yang perlu kami evaluasi ini adalah bagaimana jamaah-jamaah haji kita yang khususnya nanti dari Pulau Sumbawa atau dari Kabupaten Bima, apa langkah-langkah strategis kami ke depan sehingga tidak lagi menggunakan kendaraan darat, supaya untuk mengurangi ya kondisi fisik jamaah haji kita tiba di embarkasi. Itu sih sesungguhnya yang mungkin menjadi catatan kami agar jamaah haji kita ini betul-betul dipastikan gitu, tidak menurun kesehatannya di dalam perjalanan.
10: Pemerintah berharap evaluasi yang dilakukan dapat memperbaiki pelayanan haji pada tahun berikutnya, sehingga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sehat hingga kembali ke tanah air.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dipastikan terjangkit virus rabies. Kepastian ini diperoleh setelah hasil uji laboratorium sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner BBVET Denpasar menunjukkan hasil yang positif.
11: Anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dipastikan terjangkit virus rabies. Kepastian ini diperoleh setelah hasil uji laboratorium sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner BBVET Denpasar menunjukkan hasil positif pada minggu kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Jembrana, Igusti Ngurah Putu Sugiyarto, mengatakan ada 2 sampel otak anjing yang dikirim ke laboratorium BBVET Denpasar, yakni sampel anjing yang menggigit warga di Desa Tukadaya Melaya dan sampel di Desa Tegal Badeng Timur Negara. Berdasarkan hasil tersebut, pihaknya akan segera menggelar vaksinasi emergensi dan eliminasi selektif terhadap hewan penular rabies atau APR yang menyasar lingkungan sekitar lokasi gigitan anjing tersebut.
12: Ya, udah positif rabies ya. Ada penyisiran ada pasien emergensi dulu. Di sekitaran tinggal badan itu kira-kira 1 kilo atau 2 kilo dari kasus itu. Nanti kami koordinasi sama desa. Kalau udah desanya siap, nanti Pak Surat kami turun dan langsung dengan tim untuk eliminasi di sana. Ya, mungkin gitu.
11: Selain menggelar vaksinasi emergensi, tahapan vaksinasi massal yang tengah berjalan terus dikebut. Hingga saat ini, kata Sugiyarto, cakupan vaksinasi HPR di Jembrana sudah mencapai 20% dari total populasi anjing sebanyak 40.400 ekor anjing. Dengan dukungan stok vaksin dari provinsi, Sugiyarto menargetkan vaksinasi massal akan rampung pada bulan Juli hingga Agustus mendatang.
12: Kemarin kita hitung 20%. 20% dari populasi anjing yang ada di Jembrana 40.400. Baru kita vaksin 8.000 lebih lah. Saya hitung sisanya lagi 32.000. 32.000 itu kemungkinan di bulan Juli Agustus ini habis.
11: Diberitakan sebelumnya, 3 warga di Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, dilaporkan menjadi korban gigitan seekor anjing yang diduga kuat terjangkit rabies. Mirisnya, 2 dari 3 korban tersebut merupakan anak berumur di bawah 5 tahun atau balita. Anjing ras jantan berwarna coklat berusia sekitar 3 tahun itu terakhir kali menyerang korban bernama Sudikun, 47 tahun, pada Senin malam 15 Juni 2026, sekitar pukul 21.00 WITA. Korban diserang secara mendadak saat menghadiri acara syukuran. Sehari sebelumnya, yakni pada Minggu 14 Juni 2026, anjing yang sama telah menggigit 2 bocah setempat, yaitu Nara, 4 tahun, dan Husein, 5 tahun. Pada Selasa pagi 16 Juni 2026, warga kemudian menemukan hewan itu mati di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi kejadian. Mengetahui hal tersebut, para korban langsung melaporkan kejadian ke petugas kesehatan dan bergegas ke puskesmas setempat untuk mendapatkan vaksin anti-rabies. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata global, Bali didorong mengembangkan pariwisata berbasis indikasi geografis guna mengangkat nilai ekonomi sekaligus melindungi produk-produk khas Pulau Dewata yang tidak dimiliki daerah lain.
13: UMKM di sini kita dorong kalau di
14: pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis indikasi geografis atau IG dinilai dapat menjadi kekuatan baru bagi pariwisata Bali. Anggota DPR RI Yasona Lauli mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjadikan produk-produk khas Bali sebagai bagian dari daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus terlindungi secara hukum. Dorongan tersebut disampaikan Yasona saat sosialisasi kekayaan intelektual bersama pelaku IKM dan UKM Bali di kantor Gubernur Bali Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga memiliki berbagai produk unggulan yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Yasona menilai penguatan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
13: Termasuk IG sebagai IG tourism dan juga termasuk dalamnya produk komunitas itu menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang kita sampaikan di sini. Di samping tentu UMKM di sini kita dorong kalau dia punya merek, kalau dia punya ciptaan, kreasi-kreasi yang perlu, buku, tarian, patung-patung, dan lain-lain.
14: Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali menyebut kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus mengalami peningkatan. Ketua Dekranasda Provinsi Bali Putri Koster mengatakan, Bali memiliki banyak potensi UMKM dan IKM berbasis indikasi geografi yang menjadi identitas daerah. Salah satu diantaranya adalah tenun geringsing yang berasal dari Desa Tenganan Karangasem yang memiliki keunikan teknik pembuatan dan nilai budaya yang sangat tinggi.
15: Itu tenun geringsing, adik, itu kan punya indikasi geografis. Itu jarang di dunia, hanya ada 3. Dan kita Indonesia memiliki itu pun di Bali. Di Balinya pun hanya ada di Tenganan. Karena dia double ikat. Faktor kesulitan yang membuat motif itu luar biasa. Nah sekarang motif-motif yang sekitar ada 24 motif geringsing itu diambil satu persatu dibawa ke Tenun Endek.
14: Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis. Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis tidak hanya berfungsi melindungi produk lokal dari klaim pihak lain, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi perajin dan pelaku usaha. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Ancaman enceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemulihan ekosistem danau agar fungsi sumber daya air dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
16: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama karena sebenarnya yang
8: hamparan eceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan menjadi ancaman bagi kelestarian danau di kawasan Bali Utara tersebut. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemeliharaan badan air agar fungsi ekologis Danau Buyan tetap terjaga. Pembersihan gulma di Danau Buyan sebenarnya bukan kegiatan baru. Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida secara rutin melakukan perawatan badan air, namun luasnya area yang ditumbuhi eceng gondok membuat proses penanganan membutuhkan waktu dan dukungan banyak pihak. Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan, kendala dalam pembersihan bukan hanya mengangkat gulma dari danau, tetapi juga proses pengangkutan dan pembuangan tanaman yang telah dibersihkan. Karena itu keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan.
16: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Karena sebenarnya yang dibutuhkan pada saat itu adalah ketika ada pasukan atau ada personil di darat untuk bisa mengangkut dan membuang gulma tanaman-tanaman. Tugas kami memang adalah melakukan perawatan-perawatan untuk badan air sehingga tetap terjaga badan airnya ini.
8: Ia mengapresiasi kegiatan pembersihan yang dilakukan secara bersama-sama karena dinilai mampu mempercepat pemulihan kondisi Danau Buyan. Menurutnya persoalan eceng gondok tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi dan komitmen bersama.
16: Dengan kegiatan ini sangat baik sekali dan kami sangat apresiasi sekali sehingga akan mempercepat proses pembersihan gulma yang ada di Danau Buyan ini. Dan memang tetap ke depannya tetap kita akan melakukan pemeliharaan untuk badan air di Danau Buyan ini bekerja sama dengan BKSDA.
8: Gunawan menjelaskan keberadaan eceng gondok dalam jumlah besar berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi sumber daya air. Selain dapat mempengaruhi habitat alami di danau, pertumbuhan gulma yang tidak terkendali juga berdampak pada upaya konservasi dan pemanfaatan air oleh masyarakat. Menurut dia, pemulihan kondisi Danau Buyan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Air danau dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, sementara kelestarian lingkungan di kawasan danau juga tetap terjaga untuk mendukung kehidupan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. BWS Bali Penida berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun dalam kegiatan pembersihan Danau Buyan beberapa waktu lalu dapat terus dipertahankan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, ancaman eceng gondok di Danau Buyan diharapkan dapat dikendalikan sehingga fungsi danau sebagai kawasan konservasi dan sumber kehidupan masyarakat tetap terpelihara. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
17: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Kemenangan meyakinkan ini membawa samurai biru semakin dekat ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan.
18: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
19: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat samurai biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan memberikan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
18: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
19: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
18: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
19: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. BI memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, seiring masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan posyandu serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, dengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tambang Islami, menghadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami dan juga informasi mengenai keislaman. Untuk Anda peringat dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan untuk itu peringat, kita dengarkan filler hadis yang satu ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi untuk menanti azan maghrib di pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu mari kita sama-sama terlebih dahulu mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qariah kita Lisa Leha surat Asy-Syura ayat 1-10 yang berbunyi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar dari Qariah kita. Dan tepat di pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 101.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Dari tanah kita akan kembali ke tanah pendengar. Jadi jangan pernah menjadi seseorang yang sombong, apalagi kepada Tuhanmu yang menciptakanmu di muka bumi ini. Untuk itu, apapun yang kita miliki tidak akan pernah kita bawa ke dalam tanah kecuali amal perbuatan baik kita. Jadi untuk itu, tetaplah berbuat baik walaupun seisi dunia ini jahat kepada kamu. Saya Wani Rukani masih menemani Anda pendengar sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

قال ثم من؟ قال أبوك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

saat subuh pendengar, Anda bisa melakukan sholat wajib, sholat sunnah, dan juga bahkan sedekah subuh juga hal yang luar biasa ya. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada pendengar, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan ya pendengar. Dan untuk itu program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah

0: mendapatkan Vivi Indonesia Emas 2030. Untuk memperkuat klaim tersebut, unggahan menampilkan foto Presiden Prabowo bersama Seskap Teddy serta foto Menak Nasaruddin Umar yang sedang berbicara di depan mikrofon. Namun benarkah Kementerian Agama atau Menak Nasaruddin Umar menyarankan Seskap Teddy menjadi wakil Presiden Prabowo pada periode kedua? Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kementerian Agama maupun Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyarankan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk menjadi wakil Presiden Prabowo Subianto pada periode kedua pemerintahan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto Menteri Agama dan unggahan tersebut identik dengan dokumentasi antara mengenai pernyataan Nasaruddin Umar yang menegaskan bahwa pesantren harus menjadi ruang yang aman bagi anak. Dalam konteks aslinya, Menak tidak membahas pencalonan Teddy Indrawijaya sebagai wakil Presiden maupun isu politik terkait pemilu 2029. Dengan demikian, klaim yang menyebut Kementerian Agama menyarankan Seskap Teddy Indrawijaya menjadi wakil Presiden Prabowo pada periode kedua merupakan informasi yang tidak berdasar atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Okay, pendengar. Emang kalau udah perkara rindu itu berat ya kalau katanya Dilan. Makanya ketemu gitu kan. Tapi katanya sih ya, obatnya rindu itu bukan bertemu gitu kan. Karena kalau kita bertemu pasti akan kita pisah lagi gitu. Obatnya rindu itu adalah bersama, tetap bersama gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang ada orang yang misalnya udah terpisah jauh gitu kan ya, saking rindunya maunya ketemu dan gak mau pisah lagi, dan tetap bersama itu obatnya rindu ya. Tapi kita dengerin aja dulu pendengar lagu berikutnya, ada Nia Paramita.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ribuan relawan program makan bergizi gratis MBG menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Senin hari ini di 22 Juni 2026. Mereka mendesak pemerintah agar program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai memberi manfaat bagi masyarakat. Masa aksi datang membawa spanduk dukungan terhadap keberlanjutan MBG. Mereka menyuarakan agar pemerintah tidak menghentikan program yang disebut telah membantu pemenuhan gizi anak-anak, sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa akses melalui rri.co.id. Dan ya, pendengar Pro Satera di Mataram, kita jeda dulu sejenak untuk saat ini pukul 19:24 waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya dikumandangkan azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

dengan persatuan hati Mataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat Isya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pendengar Pro 1RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ketika kita kehilangan seseorang ya, ditinggal berpulang terlebih dahulu, memang rasa sakitnya itu, rasa sedihnya itu, ada yang mengatakan bahwa dia gak akan pernah betul-betul hilang ya, sedih, kesedihan karena kita ditinggal, meninggal oleh seseorang, terutama oleh orang yang kita sayangi ya, orang-orang yang terdekat di hati, kerabat, keluarga, itu sedihnya gak akan pernah betul-betul bisa menghilang. Yang ada adalah kita hanya berusaha untuk hidup berdampingan dengan rasa sedih itu sendiri sampai akhirnya kita benar-benar bisa menerima kenyataan gitu ya, menerima fakta bahwa orang tersebut sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dan sekali lagi untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mengalami kedukaan, berduka, atau mungkin kesedihan yang mendalam, pendengar, ya itu adalah bagian dari cara kita untuk memproses emosi, bersedih, menangis, dan itu wajar. Karena itu adalah tanda kita sebagai manusia. Lagu ini pendengar menghantarkan kita ke ujung jumpa kita, pendengar, di mana tugas saya berakhir sampai di sini menemani Anda beraktivitas. Dan setelah ini malam Anda, istirahat Anda selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Benny Pratama. Saya bertugas pamit undur, sampai jumpa lagi dalam tugas-tugas saya berikutnya, pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Karena itu arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batubara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena pelugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian juga sudah berdasarkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kerja ini mulanya sekitar 26-34 triliun rupiah. Mulis juga besar karena menaruh 4 triliun anak-anak magang dan vokasi sekitar 6-26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Firly dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnain Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Fred dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Genwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan ya, pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya.
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana silahkan jadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Trisbudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara MRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, di sini seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya. Awalnya tahu dari internet kalau ada nomor di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nomor di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga rahmat dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu mewartakan kerajaan Allah. Mari kita menyiapkan diri dan hati dengan doa dan pujian berikut ini.

Saudara pendengar umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan sebuah lagu untuk mengawali mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini, maka marilah kita mengawali dengan sebuah doa. Mari kita mengawali doa kita dengan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih setia-Mu yang tak pernah putus. Kami bersyukur boleh menyapa umat-Mu melalui siaran ini. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami renungkan dapat tertanam dalam hati dan membuahkan hasil yang melimpah dalam hidup kami sehari-hari. Terangilah akal budi kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu, dan nyalakanlah hati kami, agar berkobar dengan kasih-Mu. Semua doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar umat Katolik yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan Injil berikut ini dengan penuh perhatian. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Lalu kata Yesus, seumpama apakah kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, khususnya umat Katolik dimanapun berada, tema sabda Yesus hari ini mengenai kerajaan Allah. Tema tentang kerajaan Allah ini tidak gampang dimengerti. Oleh karena itu, Yesus menjelaskan dengan menggunakan bahasa gambaran. Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Tanya Yesus. Yesus menjawab sendiri, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tidak tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Lukas bab 13 ayat 19. Luar biasa penggambaran kerajaan Allah ini. Demikian juga dengan faktanya. Dari biji yang paling kecil, dari segala jenis benih yang dikisahkan menurut Matius bab 13 ayat 32, yang ditaburkan di tanah, kemudian mati dan tumbuh menjadi tanaman baru dan makin besar. Makin besar pohonnya, demikian juga cabang-cabangnya, sehingga makhluk-makhluk seperti burung-burung di udara bisa dengan bebas datang dari segala arah dan menemukan tempat berlindung dan mencari serta menemukan makanannya.
Begitulah tumbuhnya kerajaan Allah. Berangkat dari yang kecil dan sedikit makin lama makin bertumbuh. Bertambah besar dan berkembang menjadi sebuah kerajaan Allah yang menjangkau seluruh dunia, di mana orang dan bangsa manapun dapat datang dan menemukan tempat perteduhan dan perlindungan Allah. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, khususnya umat Katolik dimanapun berada, Yesus melanjutkan pengajarannya tentang kerajaan Allah demikian. Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Kita dengarkan tadi dalam ayat 20-21. Ragi dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Maria, ibu Yesus, biasa membuat roti, dan Yesus tahu bagaimana membuat roti dengan sedikit ragi dalam adonan tepung terigu yang telah disiapkan. Dalam membuat roti itu, ragi diberikan secukupnya, diberikan secara proporsional, sesuai dengan banyaknya tepung terigu yang disiapkan. Namun, ragi ini sekalipun sedikit dapat memberikan pengaruh yang besar, yakni mengubah bagi seluruh adonan. Kekuatan ragi adalah cara kerja yang dari dalam. Selama ragi itu berada di luar adonan tepung terigu, maka ia tidak berpengaruh sedikit pun. Sebab itu, ragi harus masuk diaduk-aduk ke dalam tepung terigu sampai seluruhnya beragi. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, khususnya umat Katolik dimanapun berada, kita hidup di tengah-tengah masyarakat luas sebagai ragi. Sebagai ragi kita ini sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, Yesus menyebut kita, murid-muridnya, sebagai kawanan kecil. Dalam Injil Lukas bab 12 ayat 32. Tugas kita adalah masuk ke dalam situasi kehidupan masyarakat yang sudah ada. Namun dengan mencampurkan unsur-unsur baru, disebut juga nilai-nilai Injil Kerajaan Allah. Kekuatan ragi dari dalam mampu mempengaruhi, mengubah dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang bisa diterima oleh semua orang, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, toleransi terhadap sesama manusia, sekalipun dalam perbedaan. Namun semua orang mampu saling menerima, menghormati dan menghargai. Bagaikan biji sesawi yang kecil dan sebagai ragi yang sedikit, mari kita selalu membuka diri bagi kehadiran Tuhan. Semoga kita dapat menjadi ragi yang bisa memberi daya ubah dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kita berada sesuai dengan nilai-nilai Injil. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, khususnya umat Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mendengarkan bacaan Sabda Tuhan dan renungan singkat, maka mari kita mengakhiri mimbar agama Katolik ini dengan memohon berkat dari Tuhan melalui doa penutup. Mari kita awali dengan tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Ya Tuhan Yesus Kristus, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar apa yang kami renungkan dan diskusikan hari ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang bagi sesama.
Kami mohon berkatilah tempat ini, berkatilah para pendengar dan seluruh pendukung acara ini. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing, agar kami dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Semua doa dan syukur ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akhiri dengan lagu penutup.

Bapak, Ibu, saudara pendengar umat Katolik dimanapun berada. Demikianlah renungan kita pada malam ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama ini semakin meneguhkan penghayatan iman kita di tengah keluarga dan masyarakat. Akhirnya saya Cornelius Misa, mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung rasa dan terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan penghentian sementara penerbitan izin pendirian pondok pesantren baru ke Kementerian Agama RI. Usulan moratorium ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Kepala Kanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz mengatakan moratorium dilakukan bukan untuk menghentikan perkembangan pesantren, namun untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola, keamanan, serta sarana prasarana yang memadai.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian ya daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh, kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepala aku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya, kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
2: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
2: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah, kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu benar loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama dek.
3: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya pendengar, penyakit ginjal ya, kalau kita melihat secara keseluruhan di Indonesia, ini menjadi ancaman kesehatan yang cukup serius di Indonesia. Nah, ditandai dengan lonjakan tajam jumlah pasien dan beberapa masalah seperti beban anggaran yang semakin besar untuk negara. Nah, berdasarkan data resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit ginjal kronis menempati peringkat ke-10 sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan angka kematian melebihi 42 ribu jiwa per tahun. Nah, ginjal sendiri pendengar adalah organ vital yang berukuran kepalan tangan ya, dan berfungsi menyaring sekitar 120 sampai dengan 150 liter darah setiap hari. Organ ini membuang limbah racun, menjaga keseimbangan cairan, serta memproduksi hormon pengatur tekanan darah. Jadi ketika fungsi ini menurun secara permanen, sebuah kondisi yang dikenal dengan penyakit ginjal kronis, maka racun akan menumpuk dan merusak sistem organ lainnya. Penyakit ini juga sering dijuluki dengan silent killer, karena stadium awal seringkali tidak menunjukkan gejala sama sekali. Banyak pasien baru menyadari kerusakan organ ini saat fungsi ginjal sudah di bawah 15% atau stadium akhir dan memerlukan terapi pengganti ginjal seumur hidup. Tren penyakit ginjal sendiri pendengar menunjukkan kurva yang terus meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi kuantitas maupun aspek ekonomi kesehatan ya. Untuk populasi pasien aktif, dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan jumlah pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah yang ada di Indonesia ini mencapai 200 ribu orang lebih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Karena berdasarkan analisis klinis ya, bahwa penyakit serta kerusakan ginjal di Indonesia ini didominasi oleh penyakit penyerta dan juga pergeseran gaya hidup modern. Diabetes mellitus, kadar gula darah tinggi yang tidak terkontrol, ini merusak saringan halus yang ada di dalam ginjal. Demikian pula hipertensi atau tekanan darah tinggi yang dibiarkan menekan pembuluh darah ginjal, ini menyebabkan pengerasan, menyempit, dan juga akhirnya rusak. Begitu pula dengan gaya hidup yang

tidak sehat dan pola makan yang buruk. Kurangnya aktivitas fisik yang dikombinasikan dengan tingginya konsumsi makanan tinggi garam, gula, zat pengawet, serta kebiasaan minum obat pereda nyeri tanpa resep obat dokter secara jangka panjang, ini tentunya bisa memicu kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal kronis bersifat tidak dapat disembuhkan kembali. Oleh karena itu, pencegahan sejak dini ini bisa dilakukan melalui gaya hidup sehat dan juga perlindungan terbaik yang tentunya bisa kita lakukan bersama. Di antara cara untuk menghindari atau menjaga fungsi ginjal, tentunya dengan menjaga tubuh agar tidak terhidrasi ya. Menjaga hidrasi tubuh dengan mengkonsumsi minimal 8-10 gelas air putih per hari. Kemudian diet rendah natrium, batasi konsumsi garam maksimal 1 sendok teh per hari demi menjaga kestabilan tekanan darah. Dan lakukan tes urin secara berkala untuk melihat kadar protein, kemudian tes darah untuk memeriksa kadar kreatinin minimal setahun sekali untuk memiliki riwayat untuk Anda yang memiliki riwayat hipertensi ataupun diabetes.

Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu hari ini di hari Senin 22 Juni 2026. Selamat malam, Bang. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, Ruang Rindu hadir untuk Anda ya. Malam hari ini bersama saya, Bini Pratama. Dan tentunya Ruang Rindu tidak akan menjadi ruang untuk berbagi rindu tanpa kehadiran Anda ya, tanpa atensi Anda. Jadi kami tunggu di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Kita sapa dulu penelpon pertama di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam dengan...
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa nih, Pak?
1: Pak Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin, apa kabar Pak Jamiluddin?
1: Alhamdulillah, walhamdulillah, tahlilan.
0: Oh, oke.
1: Kebetulan saya menyekat terus buka belum.
0: Pas sampai rumah langsung Ruang Rindu nih, kan?
1: Iya, pas Ruang Rindu.
0: Saya Pak Jamiluddin, kan?
1: Iya, alhamdulillah. Sampai-sampai teman-teman dulu ya.
0: Sila.
1: Ya. Dari lomos bicara ya, nanti kamu ingin pamiin, wajang ngedor, wajang ngobi, wajang besi, bunda Isa, bunda Siti Haja, bunda Musnia, pasir kerja dan lomos demo, bicara pemuli, ada bahaya, ada semua. Rupiah Al-Rudin dan siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih, Kak?
1: Ada menakib, kadang sedang mengendara hati-hati ya, ke benar. Ya, saya begini agak dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamaluddin di Lombok Tengah ya, Bebiya Lombok Tengah Pak Jamaluddin ya. Salam juga untuk keluarga di rumah Pak Jamaluddin. Di belakang Pak Jamaluddin, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Berbagi di memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, lama tidak mampir ke Prosatu Mataram Ibu?
2: Kabar baik Mas Benny, nggak bisa masuk.
0: Sehat tapi Bengi?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Cuaca kalau di wilayah Wonosobo masih sering hujan atau udah nggak pernah hujan lagi Bu?
2: Sudah masuk kemarau ini, lagi dingin-dinginnya.
0: Ah, nggih, nggih.
2: Iya, di atas sudah satu. Di atas sudah satu derajat.
0: Oh, sudah hampir satu derajat malu kalau di wilayah Dieng ya?
2: Iya, iya, sudah keluar salbunya. Masih tipis tapi.
0: Sedingin sekali berarti.
2: Ya, iya, iya. Lumayan.
0: Malam hari ini lagunya lagu Indonesia tahun 2000-an, Ibu. Mau milih dari list yang sudah ada?
2: Oke, iya, siapkan aja apa. Sebutin 3 boleh, apa 2. Ada, saya pilih 1.
0: Ada Rosa, Hati Yang Terpilih. Terus Stinky, Pesonamu. Sama Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih.
2: Rita Effendi.
0: Rita Effendi, baik.
2: Iya, oke. Okay. Buat Mas Denny, selamat juga, sehat-sehat selalu. Salam buat semuanya. Susah, enggak. Apa keplorot terus, enggak bisa masuk. Sampai kangen.
0: Anggi.
2: Oke, okay. Terus salamnya buat Bunda. Bunda Hil,
0: okay.
2: Terus Bunda Ila, Bunda, terus Pak Mohin, Pak Herman ya, yang tadi yang baru saja turut
0: itu Pak Jamaluddin.
2: Pak Jamaluddin, selamat malam. Terus ada juga Aisyah, Pak Sab, Caparan Haji, Pak Morris, Bunda Teh Raya, Mbak Kinanti, Bunda Cahaya, Bunda Nur Siah, terus Bunda Merlin, semuanya saja ya Mas. Saya nggak baca, nggak bawa catatan, jadi masih ini. Omongannya salam sehat, salam kangen dari jauh. Saya pingin masuk, nggak bisa.
0: Lewat ini Bu, lewat apa? Lewat jalur seluler.
2: Iya, lewat seluler.
0: Oh, nggih. Besok kalau Ibu masuk, kita tandain dah.
2: Terima kasih Mas Denny, selamat tugas. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Ya wilayah Dieng ini kayak Sembalun ya. Jadi kalau musim kemarau justru lebih dingin dari musim penghujan. Baik, di belakang Ibu Wigati. Selamat malam Rang Rindu.
3: Selamat malam Rang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Lama.
3: Halo juga.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Penelpon keberapa tuan aku?
0: Penelpon ketiga malam hari ini Mbak Lale.
3: Sama siapa?
0: Pak Jamiluddin.
3: Oh gitu. Karena baru monitor ini gak tahu. Kira ini udah penelpon keberapa gitu. Sekarang lagi.
0: Sila.
3: Yang pertama buat Wati, menurut Raja Umum Yuk Kedulisan Kesehatan. Banyak umur berjati selalu berada dalam dinaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Pak Mui, ada Mas Raja, Pak Ordes, Pak Syahril, Pak Ajar, Mantap saya sudah sejajar, Pak Kenja, Rindu, Mbak Desai juga, ada Pak Syahril, Pak Sayangan, Pak Salihin, Pak Mirian, Pak Mariko, Pak Marikon, terus Pak Bisa Habibin, ya buat semuanya dan di rata sepuluh dan tak terkecuali salam kontak kesehatan moga saya selalu pagi mulai tinggi SBM dan saya moga-moga diberikan kesehatan.
0: Amin.
3: Banyak umur, semakin dilancar yang rezekinya, yang selalu berada dalam lima obat selatan. Yang kemikian terdua Mas Ben, Mas Tentang Siasi, lagu apa itu sekarang?
0: Lagu Indonesia nih, kayak tahun 2000-an.
3: Oh, apa aja judul-judulnya?
0: Ada...
3: Cuman temannya soalnya.
0: Ada Memes, Jangan Pernah Tinggalkan. Terus Tompi, Cinta Yang Kucari.
3: Cinta Yang Kucari dah.
0: Oke. Tompi ya.
3: Bukan-bukan, dia nanya. Karena biasanya lagi dan tunggu. Bukan dia enggak.
0: Enggih.
3: Dok, Mas Ben, Banten.
0: Enggih.
3: Kang pamit, lagunya lagi tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Lale di Lombok Tengah ya. Tadi ada Bunda Cahaya, kemudian siapa lagi ya yang sudah mencoba masuk tadi. Pokoknya untuk semuanya yang belum bisa masuk di sesi pertama ini nanti kita tunggu ya. Setelah beberapa lagu berikut. Kita ke Rita Effendi dulu. Dengan Selamat Jalan Kekasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Gimana cinta yang kucari dari Tompi. Nah, hantarkan kita ke pukul 22.22 menit ya di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Ruang Rindu. Baik, kita sapa yang sudah kerangkring-kerangkring dari tadi. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Bang Beni ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini,
1: apa kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat Bunda Kartini, gimana kabarnya?
1: Sehat gitu. Lebok Timur lagi hujan ini.
0: Alhamdulillah.
1: Ya lagunya itu Kenajan gitu ya.
0: Siap.
1: Satu-satu dulu.
0: Enggih sila.
1: Buat Bunda Siti Hajar, Bunda Gina, Bunda Aisyah, Mbak Maya, Mbak Gunanti, Bunda Cahaya, Bunda Masya, Mbak Insya. Kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Mawiin, Bapak Sukri, Bapak Mawiin. Semua-semua sudah mau Beni.
0: Siap.
1: Lalu Bang Beni ya.
0: Enggih, terima kasih Bunda.
1: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Kartini. Alhamdulillah ya, Lombok Timur hujan katanya Bunda Kartini. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Bang Rindu.
2: Selamat malam Bang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kenanti,
2: apa kabar Bang Rindu?
0: Alhamdulillah. Mbak Kenanti gimana kabarnya itu?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Udah sembuh sekarang pileknya.
0: Alhamdulillah. Lombok Utara nggak ada hujan Pak Kinanti?
2: Kemarin hujan.
0: Ah, oh, kemarin hujan nih kengi?
2: Iya kemarin. Ah. Kalau tadi nggak.
0: Kita cuma kebagian mendung sebentar tadi, tapi nggak ada hujan di sini.
2: Oh. Lagunya Kinanti pilihan hati yang terpilih.
0: Hati yang terpilih rasa ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Oke, mau dulu Bang Beni.
0: Sila.
2: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Kak Selalu, Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Kak Muguntur, Kak Mangin, Pak Lalu Didi, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Ataman, Bang Sahir, Bang Kenso, Mbak Kinza juga ayo masuk. Terus Mas Yogi, Martingo, ada Mbak Maya, Mbak Nili, Mbak Batumuli, Solihin, Pak Nusrah, Pak Andi, Pak Ratu Udin, Pak Herman, Pak Daniel Udin, Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Herani, Bunda Indah, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Hajar, Bunda Hil. Sudah Bu Ija tadi ya, tungguin masuk.
0: Iya, betul.
2: Iya, siap selalu ya Bu Ija. Ada Mbak Biola juga, ada Bang Kristati, ada Bang Hadi Karna. Ada semua-semua Bang Beni. Kemudian kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Buat semua keluarga juga saya selalu berdamin, selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga panjang umur nur rezeki.
0: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluarga hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Mbak
2: Kenanti. Semangat.
0: Semangat.
2: Oke, lagunya Mbak Kenanti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti di Lekok Lombok Utara. Sehat-sehat selalu ya. Di belakang Mbak Kinanti, selamat malam Bang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Maya.
3: Alhamdulillah. Lagunya Stinky ya.
0: Stinky, oke okay.
3: Apa judulnya?
0: Yang Stinky, Pesonamu.
3: Oh, itu dah yuk.
0: Oke
3: okay. Hujan kalau di sini tadi.
0: Sudah selesai tapi hujannya?
3: Udah,
0: oh,
3: jam 3.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Sampai jam berapa tadi? Jam 5 mungkin gerimis-gerimisnya.
0: Di sini nggak ada hujannya.
3: Ya, makanya adem rasanya di sini sekarang. Ya dah, buat tentensnya RRI semuanya. Dari A sampai Z ya. Tanpa terkecuali, mudah-mudahan tetap sehat saja. Tunggu lagunya ya.
0: Oke Mbak Mai.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Lombok Tengah. Langsung kita ke belakangnya Mbak Maya. Selamat malam Bang Rindu.
4: Selamat malam Bang Beni. Hai, apa kabar?
0: Halo Kinza. Selamat malam juga. Kabar baik. Kinza gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah kabarnya Kinza juga baik Bang Beni. Ya dah, salam-salam dulu buat Mbak Kinanti tadi. Makasih callingannya Mbak ya. Mbak Lalo juga, Mbak Maya juga tadi. Siapa yang dari anak sahabat tadi Bang Ben?
0: Bu Wigati, Jawa Tengah.
4: Oh iya dah, salam kenal ya Bu Wigati dari Kinza Lombok Timur ya. Ya juga buat Bang Kenzo yang lagi menunggu giliran, nunggu antrian. Sabar Bang Kenzo ya, terus
0: iya, belum bisa masuk ya.

0: juga, Mbak Ila juga, terus bersama Bunda Kartini, terus Bunda Aisyah yang tak pernah kedengeran lagi itu kabarnya.
1: Bunda Aisyah belum ada miskal-miskal deh ini.
0: Iya, ada perihal mudah-mudahan sehat-sehat aja beliau di sana ya.
1: Amin.
0: Iya, terus buat siapa namanya Bang Ordes, makasih callingannya juga Bang Ordes ya, kalau masuk kalau calling sini ya. Terus buat yang siapa namanya dari Lombok Tengah, Bang Fajar sudah tadi. Buat Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hilang salam kenal juga dari Kimia ya. Iya, buat Bang Beni sangat bertugas. Bang Beni, lagunya dulu Bang Beni yang belum diminta apa aja yang ada, yang tersedia.
1: Belum, yang belum diputar Adi Adrian, Hidup Pun Indah. Terus Memes, Jangan Pernah Tinggalkan. Ada 5, Kalau Memang Cinta.
0: Oh, yang itu deh, Jangan Pernah Tinggalkan dari Memes ya.
1: Oke.
0: Oke deh, Bang Beni, selamat bertugas. Assalamualaikum, hati-hati kalau pulang ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Kinza di Lombok Timur ya. Baik, di belakang Mbak Kinza. Halo, selamat malam Bang Rindu.
2: Bang Rindu, selamat Bang Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ordes, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Bang Beni semalam ya sekarang.
1: Oke, ini lanjut kita.
2: Lebih enak rasanya kalau malam Bang Beni.
1: Iya.
2: Saya nyambung soalnya kalau siang kita masih di
1: tempat kerja.
2: Masih di kantornya, tidak bisa bilang cepat kita. Jadi kita ketemu di malam-malam aja.
1: Siap.
2: Nah. Salam Bang Beni ya.
1: Anji sila.
2: Salam sama Mbak Ginza, terima kasih, semoga Anda selalu sehat walafiat. Kemudian Mbak Ila, Mbak Ginanti, Mbak Maya, Bunda Sikajar, Bunda Cahaya, Bunda Ika, Bajang Lain, ya, Bang Jun, Bang Alvin, Bang Hataman, Bang Irwan, bersama Mbak Ila, kemudian Bang Irian, kemudian Bang Kinju, Pak Nurkah, kemudian Bunda Lale, kemudian siapa tu? Bang Fajar, Bang Raja, dan Pak Marika ya. Semoga sehat selalu. Semua Bang Beni ya. Semoga Bang Beni selamat bertugas semalam dan diberikan rezeki yang lebih dari cukup.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes ya. Mudah-mudahan semua aktivitasnya lancar selalu Bang Ordes. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Selamat malam Bang Rindu.
3: Halo.
1: Halo Bunda Cahaya.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Bunda Cahaya?
3: Alhamdulillah, sehat
1: alafiat. Alhamdulillah. Gimana cuaca di Praya? Ada hujan-hujan? Tadi di sore hujan katanya di Lantang.
3: Gak ada hujan di sini.
1: Oh, di Praya malah tidak ada hujan ya?
3: Enggak, masih dingin aja.
1: Dingin. Cuaca.
3: Iya, cuacanya.
1: Bunda, mau kirim salam buat siapa nih?
3: Ya, buat... Ah, hati ini. Kenapa ya?
1: Udah kenapa nih, Kak?
3: Nggak tahu, sinyalnya mungkin nggak ada.
1: Halo? Kedengeran, Kak Bunda.
3: Iya, ya.
1: Kedengeran.
3: Ya, buat... Buat nanti, Bunda Sajan, Mbak Lale, Bunda Maya. Halo. Iya sudah, buat semua-semuanya aja ya Mas Ben.
1: Anjir Bunda.
3: Iya dah, Mas Ben jangan tinggalkan aku ya lagunya.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Munair, terima kasih tadi untuk Bunda Cahaya di Praia Lombok Tengah. Kita ke lagu dulu ya. Kita kerasa dengan hati yang terpilih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menarik tadi sesi terakhir ya dari Ruang Rindu untuk malam hari ini. Biar tidak lama menunggu, langsung kita sapa yang sudah bergabung ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ayah, selamat malam.
0: Halo Bang Tony.
1: Ya, ini Bang Ayah bukan Bang Tony lagi nih.
0: Kenapa sekarang Bang Ayah?
1: Itu ada dikasih nama baru sama janda saya, Putri namanya.
0: Oh, sekarang menjadi ayah berarti Bang Tony. Oke. Gimana kabarnya Bang Ayah?
1: Aduh, kabar Taho. Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Denny.
0: Iya Bang.
1: Bisa minta lagu enggak?
0: Lagunya yang belum keputar aja ya, saya bacain ini yang belum diputar. Ada Adi Adrian, kemudian ya. Power Slip mau?
1: Ya.
0: Power Slip mau?
1: Ya.
0: Oke dah.
1: Oh ya. Habis ini mau kirim salam.
0: Buat siapa?
1: Mau kirim salam untuk Dio di saya nih.
0: Mm-hmm.
1: Lagi nonton TV, selamat malam. Terutama untuk Mbak Dila, selamat malam. Untuk pokoknya spesial untuk yang janda-janda tuh semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dari Bang Beninya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Tony di Bima yang katanya mau berubah nama jadi Bang Ayah ya. Oke, okay, tadi ada Bang Irwan tapi terputus, kita angkat dulu yang sudah masuk. Selamat malam Bang Rindu.
2: Selamat malam Bang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat walafiat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, sudah ngopi. Alhamdulillah, nah, kita belum ini.
2: Ya, supaya ngantuk
0: lah. Iya, betul-betul. Nanti ada jam 12 pas nih, Kak, ada pertandingan sepak bola.
2: Iya.
0: Satu jam lagi nih, Kak. Betul-betul.
2: Yang bertanding sekarang.
0: Nanti?
2: Apa yang bertanding sekarang?
0: Mana nih ke jadwalnya ya? Nanti kita ngeliatin Bang Fajar sambil kirim-kirim salam. Kita ngeliatin jadwalnya dulu.
2: Ada Bang Tommy tadi yang kota pertama-tama sama Bang Edward. Ada Bang John bagian lain, Pak Mauin sama Edin sama Dit, Pak Jaminuddin dan Eria, Bang Rian di Ramuk Timur, Bang Alvin, Bang Yogi, Bang Raja, bersama di Fahid. Ada Bunda Isha, Siti Anjar, Sinanti, Fiona, Cahaya, Mbak Manya, Mbak Ina, Bang Syahril, Bang Odes, Bang Kenzo, Mbak. Semua menghabdu ada Widya dan Mbak Istri, ada Mbak Nabe, ada Mbak Ibu Ben, ada Bunda Kartini, Bunda Masnya, ada Bunda Marni dan Putri, ada Pak Haji Herman, ada Pak Haji Syahbudin. Selamat Bang Ben.
0: Oke, siap. Bang Fajar, nanti ya. Itu di jam 12 malam ada Argentina versus Austria.
2: Iya.
0: Kalau Bang Fajar, negara ininya, negara favoritnya untuk Piala Dunia tahun ini apa?
2: Argentina itu.
0: Argentina? Oh, oke. Okay.
2: Iya. Nggak tahu kita
0: ini. Enggak, Bang Fajar.
2: Semoga kesehatan lah ya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam
2: dan selamat
0: datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Fajar ya. di Lombok Tengah. Mudah-mudahan nanti semangat menantannya karena sudah ngopi jadi tidak ngantuk ya. Lalu penerbangan lagi di belakang Bang Fajar. Selamat malam, Bang Rindu.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kenzo.
3: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Kenzo, gimana kabarnya?
3: Baik. Kok suara penelpon di GSM agak macet-macet, Bang Ben?
0: Oh, di sini soalnya ya. Kalau di studio dia kedengaran jelas. Ini di monitor?
3: Semua apa di monitor kan ada suaranya.
0: Oh, di monitor ini agak putus-putus ya suaranya.
3: Iya, tadi apalagi suaranya bercahaya kan tidak kedengaran sama sekali suaranya sih.
0: Iya.
3: Ya, tapi kayaknya kita juga monitor begitu.
0: Oh, enggak. Nanti coba kita cek lagi.
3: Ya, mungkin ada di ini monitor dari tempatnya di lombain kalau di penelpon dengar di HP sih jelas. Tapi di monitor kadang terhadap seperti robot. Kita selang-selang dulu Bang Ben ya.
0: Siapa Bang Ben?
3: Ada Bang Fajar tadi, ada Bang Ordes, ada Bang Jun. Ada Kinsa yang tersayang, yang lagi melayang di atas tidurnya. Ada Ila, ada Kinanti, ada Mbak Lala juga. Ada Bang Yogi, ada Bang Ayah tadi ya. Bang Ayah apa ada Mbak Ayah? Ada mbak itu di Jawa Tengah, ada siapa Bang Ben itu?
0: Ada Bunda Wiga.
3: Oh iya, Bang kenal ya. Ada ini juga Bunda Siti Hajar, Bunda Isa yang gak pernah kedengeran ini. Ada Bang Rian, ada Bunda Marni. Ada semua-semuanya ada Bang Ben ya. Siapa jawabnya Bang Ben?
0: Saya belum tahu. Nanti lihat di 32 besar baru kita mulai. Nanti udah milih tapi sekarang.
3: Jadi semua ini saya dukungnya dua Bang Ben, Maroko sama Jepang kalau saya pilih.
0: Oh iya, Jepang itu bagus ya dia.
3: Iya, kalau Jepangnya kan kita masuk Asia secara hebat juga kan. Kalau tim akan Afrikanya saya pegangnya itu Maroko itu. Udah senang buat semuanya ada Bang Ben ya.
0: Iya Bang Ben Zo.
3: Semoga saya selalu dan senang-senang aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kenzo di Lombok Timur. Ini mohon maaf ya kalau penerimaan dari seluler kayaknya kurang jelas katanya di monitor. Nanti kita cek lagi ya. Baik, harusnya menelpon terakhir tadi Bang Kenzo, tapi kayaknya masih ada waktu satu penelpon terakhir ya. Selamat malam Bang Rindu.
4: Bunda Rinda.
0: Halo Bunda Rinda. Ya.
4: Sama ini kayak Bang Rindu juga itu tadi. Mereka yang punya ini yang monitor juga.
0: Oh, kalau suara dari
4: Ya buat semua ya yang sudah masuk maupun yang belum masuk, kompak aman damai sentuh saja ya, perdamaian ya. Oke, Nanda, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Masnya ya, di Gereng Lombok Barat. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda ya. Ya untuk semua penelpon dan pendengar di malam hari ini, baik yang sudah masuk maupun yang belum. Yang sudah masuk tadi ada Pak Jamaluddin, kemudian Bu Wigati, Mbak Lale, Bunda Kartini, ada Mbak Kinanti, Mbak Maya, Mbak Kinza, kemudian Bang Ordes, Bang Tony, Bang Fajar, sama terakhir Bunda Masnya. Semuanya terima kasih sekali lagi. Lagu penutup untuk Ruang Rindu malam hari ini kita ke 5 ya, Kalau Memang Cinta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Millais, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis LeBrunge merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LeBrunge berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

Ya mendengar, di pukul 1 dini hari nanti Anda bisa mendengarkan secara langsung pertandingan antara Argentina melawan Austria dari grup J yang berlangsung di Stadion Dallas. Dan untuk menunggu siaran langsung pertandingan antara Argentina dan Austria, kami ajak Anda untuk menuju ke Pro 3 Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dalam proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan sedang tahap 3, termin 1 di Aceh Tamiang. Memasuki bulan ke-7 pasca bencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntap yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Mendagri menjelaskan program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan di stasiun distribusi gas di kota industri Ras Laffan, Qatar, menewaskan 13 orang, termasuk warga negara India dan Pakistan. Di antara para korban luka, terdapat warga negara Qatar, Asia, dan Afrika. Menteri Energi Qatar, Saad bin Sherida Al-Kabi, mengatakan ledakan tersebut tidak terkait dengan aksi militer atau sabotase. Ledakan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor atau pasokan dalam negeri. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Bakom Muhammad Kodari menjelaskan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas itu nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi tersebut, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget, kan dapat kejutan nih kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremuk

0: sekaligus. Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
0: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nanti juga ada laporan pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara Timnas Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi jalannya pertandingan? Anda nanti juga bisa bergabung ya bersama kami secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Apakah Anda masih memiliki tim jagoan Anda di Piala Dunia 2026 ini, atau Anda memang sudah sering kecewa dengan pertandingan yang nampaknya memang penuh kejutan ya dari tim-tim debutan? Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada The Rain, Terlatih, Patah Hati.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timur, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat UMKG,

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
0: disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan bagaimana pantauan mata atau pandangan mata terkait dengan pertandingan timnas Argentina versus Australia yang akan berlangsung di Stadion Dallas. Dan nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan prediksi melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Berkat sampai di sini perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Fajar Nugroho akan menemani Anda untuk bisa mengawal bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Austria. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami menjelaskan dari Kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Walaupun masih belum melewati pukul 00 waktu Indonesia Barat, namun pada kesempatan spesial hari ini kita akan juga menyiarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan Piala Dunia di grup J antara Argentina melawan Austria. Dan di studio Pro 3 RRI pada malam hari ini sudah hadir juga pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovan, selamat dini hari, salam sehat.
1: Selamat dini hari Mas Fajar.
0: Salam olahraga Bung Tovan.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, Argentina Austria dua-duanya poinnya penuh 3-3. Kemarin Austria juga menang melawan Yordania. Ini mungkin dua negara di grup J yang berpotensi lolos ke babak selanjutnya memang. Tapi tentu saja tidak mungkin keduanya itu menyimpan pemain karena menentukan langkah selanjutnya. Dari line up yang tertera di FIFA, Messi aja dimainkan di starting line up. Tapi gimana nih prediksinya nih Bung Tovani, jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina ini?
1: Ya, Argentina dan Australia dua tim yang punya peluang besar untuk lolos, sekaligus memang keduanya adalah dua tim yang dijagokan untuk melaju dari grup J. Terkait line up, kita tahu walaupun sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertamanya, tentu kedua tim sama-sama ingin segera menyegel tempat.
0: Ya, jadi nggak mungkin menahan diri ya, mungkin ini harus pertandingan penentu agar aman aja bisa melanggang ke babak-babak selanjutnya atau pertandingan selanjutnya. Karena dari line up aja ada Lautaro Martinez disandingkan dengan Lionel Messi diturunkan di starting line up. Lalu kemudian dari Austria gimana nih? Nama-nama pemain Austria mungkin apa ya? Yang mungkin bersinar dalam pertandingan kemarin di Yordania, melawan Yordania.
1: Kalau Australia sendiri sini
0: Austria
1: Austria melakukan 3 pergantian jika dibandingkan sebelumnya. Tapi menarik melihat Arnautovic, striker andalannya yang bisa
0: tidak dimainkan ya?
1: Dia kembali dari bangku cadangan.
0: Oh,
1: memang usianya sudah tidak muda lagi.
0: Oh iya, faktor itu ya.
1: Iya, 37 tahun. Di pertandingan pertama pun dia tampil di sejak awal babak kedua, tapi masih bisa membuktikan ketajamannya, mencetak gol.
0: Iya.
1: Kalau

0: warganya dari Austria ini akan mencoba untuk menahan gempuran dari Argentina yang kita tahu ketajaman dari serangan-serangannya, karena di depan ada Lautaro Martinez dan juga Lionel Messi yang sudah di dari draft yang dirilis FIFA kemungkinan besar akan menjadi starting 11 dari Argentina. Saya coba ke pendengar dulu mungkin ya, Bung Tovani.
1: Oke,
0: ada Pak Fadil di Makassar. Selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga, Pak Fadil. Silakan, ya. Pak Fadil.
2: Gimana kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah, sehat, semangat. Pak Fadil juga ya, semangat ya.
2: Iya, harus semangat.
0: Harus semangat.
2: Iya.
0: Gimana nih? Komentarnya Pak Fadil?
2: Iya. Seru, sama-sama sudah menang.
0: Sudah menang.
2: Argentina baru-baru 3-0 di. Kalau lawannya berapa kosong dia kasih Jordania?
0: Jordania itu 3-1. 3-1.
2: Oh, 3-1 ya. Ya mungkin skornya ini 2-1 Argentina 2.
0: Oh, oke. Jadi ada kemungkinan ada perlawanan dari Austria. Kalau dari pandangan Pak Fadil akan ada perlawanan minimal ada 1 gol gitu ya, Pak Fadil ya.
2: Iya, ada perlawanan karena dua-duanya ini mau menang.
0: Mau menang. Oke. Baik, Pak Fadil, makasih.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, waalaikumsalam. Waduh. Untuk pendengar yang ingin bergabung tolong dimatikan dulu volume radionya biar enggak feedback ya, biar jernih suaranya di udara. Pak Tong di Pekanbaru. Halo, Pak Tong.
3: Halo Bung Fajar, ini baru asli Bung Fajar, karena yang siang-siang enggak.
0: Yang siang-siang itu siapa kalau gitu yang siaran?
3: Itu yang siaran kembarannya.
0: Kembarannya saya gitu ya. Ini bukan habitatnya berarti ya, saya habitatnya dini hari ya.
3: Dari pertama dulu jadi dini hari.
0: Oh gitu, oke. Pak Latang gimana nih? Kalau dari prediksinya Pak Latang?
3: Kalau saya itu jauh lebih bagus Aljazair, Alaba itu angkatannya udah angkatan Thomas Muller di belakang itu udah pokoknya kalau pemain Austria itu ya kan tetangga Jerman, jadi kalau mainnya ya nggak mungkin pemain Jerman, negaranya juga kecil, Alaba. Zaman dulu dia ada lebih kuat 10 tahun yang lalu mungkin ya dari.
0: Oke. Jadi kalau prediksinya Pak Tong gimana?
3: Di atas Aljazair, kalau Argentina itu clean sheet sampai selesai bawa penyisian.
0: Clean sheet, waduh keren ini prediksinya. Berarti masih menjagokan Argentina dengan clean sheet melawan Austria malam ini atau dini hari ini ya, Pak?
3: Iya, pokoknya tiga tim lawannya di penyisian itu dia akan tetap clean sheet, dia baru mungkin akan ketemu lawan berat tuh ketika 16 besar, 32 besar.
0: 32 besar baru menghadapi lawan-lawan beratnya. Oke, Pak Tong, wah keren juga nih Mas. Pak Daniel Sorong. Pak Daniel terputus. Mungkin saya telepon lagi ya Pak Daniel ya di Sorong ya. Waduh, mohon maaf menunggu terlalu lama nih. Pak Roni di Jakarta. Halo Pak Roni.
4: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Masih belum jadi hari ya. Silakan Pak Roni.
4: Kalau saya sih ini menguntungkan Argentina daripada Austria karena jam 12 siang gitu.
0: Sebentar, ulang. Gimana? Ini menguntungkan Argentina.
4: Tentu Austria dengan cuaca yang dingin ini menguntungkan Argentina gitu.
0: Oh, Amerika Latin dengan Eropa dengan cuaca terik di siang hari bolong jam 12 siang di sana. Oh, bisa. Wah, ini menarik juga nih.
4: Dan untuk Prancis Irak, kalau menurut saya sih Prancis 4 Irak 0. Karena
0: kalau yang ini dulu gimana? Kalau Argentina gimana?
4: Kalau Argentina sih sebenarnya sih goalkeepernya kan Messi, dan Messi itu mungkin bisa diproyeksikan untuk menuju ke sepatu emas gitu Mas.
0: Oh, siap.
4: Cukup.
0: Menarik. Wah, sama-sama. Waduh, ini analisis pendengar kita keren-keren nih ya.

0: Pak Dian apa Pak Giat ini? Pak Giat di Palembang, halo.
1: Iya. Ya, assalamualaikum sama Pak Dian.
0: Jaya, jaya Pak Giat, iya, di Palembang.
1: Iya, sepertinya ini udah lolos ke babak 30 besar.
0: Oh gitu.
1: Semoga ini udah pasti lolos nih.
0: Jadi kalau lawan Austria malam ini gimana nih prediksinya Pak Giat?
1: Itu mah gak usah masuk hitungan mas, Austria main-main. Udah pasti menang.
0: Bener.
1: Otomatis ini.
0: Oke, baik Pak Giat.
1: Skor aja ya, sebab skornya 5-0 udah cukup.
0: Waduh, keren. Oke, ini hampir semua menjagokan Argentina, wajar. Dari sisi peringkat FIFA jauh sekali, lalu dari sisi 5 pertandingan terakhir juga cukup impresif, dan pertandingan pembuka Argentina kemarin yang 3-0 semuanya diborong oleh Lionel Messi, ini membuat mungkin para fans-fans yang menjagokan Argentina sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai ini menjadi semakin yakin. Tadi ada analisisnya soal ini diprediksi membuat Lionel Messi menjadi top skor di Piala Dunia 2020 kali ini. Perjalanannya sudah mulai terlihat di babak pertamanya. Lalu kemudian ada faktor cuaca. Sekarang ini jam akan dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat 12 jam, berarti jam 12 siang. Meskipun kita ingatkan lagi ya, di Stadion Dallas Amerika Serikat indoor. Jadi kalau untuk cuaca mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi gimana dari analisis pendengar-pendengar kita nih, Pak Bung Fatani?
2: Ya,
0: dari faktor cuaca, dari faktor mendorong Messi untuk bisa menutup manis Piala Dunia 2000, mungkin Piala Dunia terakhir bagi Messi gitu dan lain sebagainya nih, tadi ya, seperti singgung juga.
2: Ya, soal Messi sebenarnya masih ada beberapa fans yang berharap masih satu Piala Dunia lagi.
0: Oh, satu?
2: Banyak suara yang mengatakan seperti itu, kecuali rival terakhir. Kalau Messi mungkin masih ada satu kesempatan lain.
0: Versi saya jika saya salah, usianya 41 tahun Messi.
2: Enggak, Ronaldo
0: 41 tahun. Oh,
2: Messi 38.
0: Oh yang 41 tahun itu. Oh, oke.
2: Okay. Messi masih sedikit lebih muda.
0: Oke, okay, lalu
2: uang dia menjadi top scorer. Memang 3 gol di pertandingan pertama cukup menjanjikan untuk perebutan top skor, tapi kita tahu seiring berjalannya Piala Dunia.
0: Messi 24 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-39. Sekarang berarti udah resmi 39 tahun. Oke.
2: Okay.
0: Oh, baru ulang tahun ya? nanti. Waduh, ini keren banget kalau gitu ya.
2: Bisa jadi hadiah ulang tahun.
0: Waduh, ini keren banget ini. Gimana?

0: Oke, ada apa namanya? Kenal tenis sedikit ya, mendengar. Baik, silakan ditanggap ini, Bung.
1: Oke, okay, tadi kita sedang membahas soal persaingan top skor. Ya, Messi 3 gol di pertandingan pertamanya tentu membuka peluang besar untuk dia meraih sepatu emas di turnamen kali ini. Tapi patut kita lihat di pertandingan kedua melawan tim yang tentu lebih berat jika dibandingkan dengan Aljazair, apakah dia bisa menambah pundi-pundi golnya. Karena kita tahu di persaingan sejauh ini, walaupun pemain-pemain yang sudah menyamai catatan golnya sudah bermain dua kali, setidaknya ada dua nama yang menyaingi Messi, Jonathan David dari Kanada dan Dennis Undav dari Jerman, yang tentu juga sudah menunjukkan produktivitasnya. Belum lagi ada, kita tahu, pemain-pemain yang sudah mengumpulkan dua gol, Erling Haaland, Harry Kane juga. Jadi pertandingan lawan Austria ini bisa jadi juga penentu untuk jalur selanjutnya dalam persaingan top skor. Jika memang Messi tidak bisa dihentikan mencetakkan gol, bukan tidak mungkin sepatu emas bakal dibawa pulang juga nanti.
0: Waduh, ini fans-fansnya ini bersemangat banget kayaknya malam hari ini. Oke, okay, wah ini, halo Pak Daniel di Sorong, halo. Halo Pak Daniel. Wah, terputus lagi. Dicoba lagi, di telepon balik ya. Pak Caswa di Brebes, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, gimana nih kalau Pak Caswa? Jaya. Silakan Pak Caswa. Waalaikumsalam.
2: Aku sih mendukung Argentina. Iya, wah, tebakannya 3-0.
0: 3-0 lagi. Wah, oke, okay, baik. Makasih.
2: Argentina.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terputus. Langsung saya sambung dengan Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat dini hari. Udah dini hari
0: ya. Enggak apa-apa lah, selamat dini hari. Karena kita juga tim dini hari nih. Silakan.
3: Masalahnya Bung Fajar ini.
0: Silakan. Gimana?
3: Seandainya kalau masih ada Martin Paes gitu yang berdiri di bawah Mister venue yang sekarang ini, pasti sudah enggak asing lagi gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Tapi ya, yang pastinya ya, kalaupun istilahnya ada yang bisa mengalahkan Argentina, sudah dipastikan itu pasti berada di grand final gitu.
0: Oh, siapapun dan, yang bisa mengalahkan
3: Argentina.
0: Iya, gitu,
3: baik pun di nanti di fase knockout gitu ya.
0: Yeah.
3: Tapi ya kemungkinan besar hal itu mustahil gitu ya untuk lagi Lionel Messi belum gantung sepatu. Gitu.
0: Yeah, oke, okay, baik.
3: Saya prediksi Lionel Messi maupun Ronald Torres bisa mencatatkan dirinya di papan skor nanti. Ya.
0: Oke, okay, baik. Makasih Pak Budiman di Samarinda. Halo, Pak Budiman.
4: Baik, saya Pak Budiman dari Samarinda.
0: Iya.
4: Saya akan berbicara masalah nasional kita dulu.
0: Wih.
4: Bangsa kita ini sebetulnya sanggup.
0: Sanggup untuk?
4: Hadir di dunia. Karena untuk adu misi berada di dunia, pertandingan, mengapa tidak? Kita sama kok postur sama Argentina, sama Korea, bisa. Terus terang aja. Tapi kenapa bangsa kita ini keranjingan selalu mencari partir?
0: Halo? Halo?
4: Kita bangsa pejuang.
0: Iya.
4: Sanggup.
0: Oh, oke. Okay.
4: Untuk nanti yang akan menjadi sepatu emas, Argentina. Karena Lionel Messi itu dia tercepat menciptakan gol.
0: Oke. Okay. Baik, makasih. Tapi lagi-lagi perlu jadi catatan mendengar bahwa Lionel Messi. Oh Pak, oke, okay, saya langsung sapa Pak Daniel Sorong. Halo Pak Daniel.
5: Ya, selamat dini hari.
0: Oh, aduh, akhirnya selamat pagi dari Sorong. Silakan Pak Daniel.
5: Jadi begini, orang negara berlomba-lomba untuk kalahkan tim-tim besar. Jadi itu fun.
0: Iya.
5: Main di Austria kan banyak, main di Jerman kan.
0: Iya, yeah, betul. Iya.
5: Jadi kayaknya mungkin sebentar ada kejutan ini.
0: Ada kejutan?
5: Ya.
0: Oke. Okay. Baik. Ada kejutan dari Austria, dari Austria berarti.
5: Iya. Ya. Untuk Jerman, untuk apa nih, Argentina itu? Jepang berlomba-lomba untuk kalahkan
0: tim-tim besar ya. Oke, baik. Eh, baik. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda. Saya langsung ke Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, terputus. Baik. Jadi gini ya pendengar, Lionel Messi itu selama karirnya di semua kompetisi ada 900-an gol, sementara asisnya 400-an asis. Dengan kata lain, Lionel Messi tidak hanya mencetak skor, tetapi juga bermain untuk tim. Gak segan-segan untuk mempassing bola ketika dia tidak memungkinkan untuk menendang. 400-an asis itu jumlah yang sangat banyak. Kadang justru malah menjadi penentu kemenangan timnya gitu. Nah ini gimana nih? Bisa jadi Lionel Messi hanya asis pada malam hari ini gitu. Kalau menurut pandangan Bung Fatah nih?
1: Iya, dengan kemungkinan pengawalan ketat, tentu itu bisa menjadi opsi. Karena ini yang membedakan Lionel Messi dia
0: dengan siapa?
1: Dengan pemain lain.
0: Dengan pemain lainnya, dengan striker ya. Lainnya, oke. Okay.
1: Jadi dia tidak bisa sembarang dijaga ketat, karena dijaga ketat dia akan memberikan asis kepada rekannya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ketika diberikan ruang sekecil apapun, kita tahu Lionel Messi punya dribble yang luar biasa.
0: Iya.
1: Yeah. Bisa mengecoh pemain lawan.
0: Iya. Yeah.
1: Itu dia yang jadi kekuatannya. Jika bicara statistiknya, sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 asis.
0: Setengahnya lebih. Setengah-setengah lah. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika teman-teman tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
6: Halo, selamat pagi dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
6: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
6: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0
0: lah. Udah fix, udah fix banget nih, udah yakin banget nih 3-0. Iya. Wassalam. Dari statistik misalkan, statistik peringkat FIFA, Argentina tuh satu. Itu raja terakhir lah, Argentina tuh raja terakhir kalau main game itu raja terakhirnya nih Argentina. Sementara Austria ya gak buruk-buruk amat di peringkat 20-an, 24 kalau gak salah. 24-an ya. Ya gak buruk-buruk banget. Ya tadi juga sempat disinggung juga oleh pendengar kita bahwa Austria itu punya semacam aura bermain Jerman banget. Karena memang berdampingan negaranya tuh ya. Tipe panser menggilas gitu. Mungkin gimana catatannya Bung Fatani?
1: Ya, beberapa pemain di timnas timnas Austria ini memang merumput di Liga Jerman seperti Fletcher yang saat ini start,
0: Alaba juga,
1: Dortmund ya, Alaba walaupun di Madrid dia besar namanya di Bayern Munchen. Dan menarik juga sebenarnya di pelatihnya ini, Ralf Rangnick ini juga kan dari Jerman.
0: Dia, oh oke, okay. Nah menarik nih,
1: dia pelatih yang cukup terkenal punya tim yang diasuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig. Melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif, walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan bermain kolektif, apakah dia bisa mematikan
0: pergerakan dari Messi dan teman-teman.
1: Maka itu menarik untuk
0: kita ikuti ya jalannya pertandingan ini. Baik, Bung Tohani, kita break dulu ya. Dan peringkat Pro 3 dimanapun ada berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick off ini saya langsung lempar saja ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara timnas Argentina menghadapi timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila timnas Austria menang 2-1, maka timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danso, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Xaver Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Werner, didukung oleh Konrad Lehmer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk bangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melayarkannya melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi-lagi dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanan sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alister, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alister, mari sektor kanan Romero mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Nah, di sana ada 26, ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasa ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk area kotak penalti, di sana ada nomor 16, Armada langsung shooting. Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danso. Kevin Danso, pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan kedua, setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuh oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7 the foul, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melarikannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan. Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama the foul dari sektor tengah aliran pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke sektor kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan Lautaro Martinez, masih menguasai bola. Oh, apa yang terjadi? Penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi, namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi. Messi mencoba untuk mengejar, namun lagi-lagi masih gagal tampaknya. Bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina? Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan saja pendek kepada Alistair tadi, namun kembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria, dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita lihat tadi memang Lautaro Martinez mencoba untuk melakukan selodoran di area kotak penalti, namun mendapat gangguan dari dua back dari Austria dan masih meringis kesakitan tampaknya. Lautaro Martinez, pemain yang merumput bersama Inter Milan di Serie A Liga Italia, saat ini juga wasit meminta untuk tim medis memasuki area lapangan pertandingan. Bung Topan, kita melihat bagaimana di laga babak pertama ini Argentina ini mencoba untuk mengurung, walaupun memang intensitasnya mencoba untuk sambil mendelay seperti itu dari sisi kanan, sisi kiri, dan juga dari lini tengah. Nah, Bung Topan melihat memang ini skema permainan taktik diterapkan oleh Lionel Scaloni.
0: Ya, sebenarnya terlihat timnas Austria itu tidak memberikan ruang. Mereka mencoba melakukan tekanan yang dilakukan tidak sendiri. Mereka menekan secara bersama, tapi Argentina tetaplah Argentina. Mereka menunjukkan kelasnya. Setiap pemain punya kualitas individu yang baik, sehingga tekanan yang sejatinya dilakukan timnas Austria jadi seolah-olah tidak terasa. Jadi mereka bisa mengembangkan permainan dengan baik, umpan 1-2 sambil terus bergerak. Bung Joko.
3: Ya, tampaknya wasit Muhammad Omar memberikan kesempatan untuk wasit referee VAR untuk melihat apakah kemungkinan terjadi penalti dari insiden antara Lautaro Martinez tadi yang diapit oleh dua pemain dari Austria. Dan pada kesempatan kali ini wasit Muhammad Umar dari Mesir masih menunggu keputusan dari wasit VAR yang ada di ruang VAR apakah memang benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang ada sentuhan yang terjadi antara Stefan Pos dan juga Nicolas Sewald yang tidak menghentikan laju dari Lautaro Martinez yang sudah memasuki kotak 16. Pendengar, untuk kesempatan pada ataupun pertandingan pada pagi hari ini, siapapun yang menang pada pertandingan hari ini maka dipastikan akan langsung mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar. Dan ternyata pendengar, wasit akan melihat tayangan ulang dalam video asisten referee apakah benar-benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang insiden tersebut terjadi cukup cepat di menit ke-4 pertandingan babak pertama ini. Dan untuk kali ini pada pertandingan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni mempercayakan Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang. Kemudian ada 4 barisan back yaitu Lisandro Martinez dan Cristian Romero yang ada di dua jantung pertahanan. Dan sudah diputuskan apakah yang akan diputuskan oleh wasit asal Mesir ini, Muhammad Umar,

gagal akhirnya kesempatan untuk timnas Austria melakukan Austria di sebelumnya digagalkan. Ada Sewald, oh maksudnya tadi bola diulang karena ada bola lagi yang tadi masuk ke dalam lapangan, ya lemparan ke dalam akan diulang.

BMKG Nusa Tenggara Barat memperkirakan musim kemarau di Nusa Tenggara Barat semakin kering hingga awal Juli 2026. Perataan sensus ekonomi 2026 mulai berjalan di Nusa Tenggara Barat. Saya Nisu Handi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya Agus Santosa hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Di tengah situasi pesta bola dunia yang juga masih berlangsung pagi ini dan menjadi bagian dari keseruan sekaligus penting bagi kita untuk ya menyaksikan, menyimak, dan Radio Republik Indonesia juga hadir memberikan kontribusi siaran dalam bentuk audio hampir setiap pagi sesuai dengan jadwal pertandingan. Dan saya mendengar kabar pertandingan pada pagi ini juga mengalami gangguan cuaca ya, sehingga harus terhenti sementara dan kemudian akan dilanjutkan. Jadi di tengah perjumpaan di Opini Publik dan Klarifikasi juga saya nanti memberikan atensi bagi Anda mungkin yang ingin menyimak kembali siaran bola, ya kita menyesuaikan nanti. Begitu juga dengan di sesi 2 bersama dengan narasumber. Dan pada pagi ini kita membahas tentang bagaimana situasi kemarau ini memberikan dampak, tetapi ada hal yang juga harus kita lakukan, yaitu yang sifatnya adaptif. Misal, mewaspadai potensi penyakit non-infeksi di musim kemarau. Cukup banyak penyakit infeksi yang terjadi ketika musim kemarau, seperti saluran pernapasan, kemudian paparan bakteri, kuman, dan virus. Ini juga masuk dalam penyakit-penyakit yang sepertinya sering muncul di musim kemarau dan mendapat perhatian yang fokus dari pemerintah dalam konteks pelayanan kesehatan, seperti yang Anda simak tadi di Warta Berita. Nah, bagaimana dengan penyakit yang sifatnya non-infeksi ini? Seperti bicara soal kesehatan, tidak hanya disfungsi organ, tetapi juga yang secara holistik ya. Artinya menyangkut tentang mental kita juga. Ada yang tidak siap menghadapi kemarau ini karena mungkin dalam konteks sebelumnya memiliki beban tugas, beban kerja yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Kemudian terpapar musim kemarau menjadi stres. Heat stress. Stres yang dipicu oleh cuaca panas. Kalau heat stroke mungkin lebih kepada ini ya, fungsi organ. Tetapi sakit kepala pun juga bisa disebabkan oleh terpapar sinar matahari yang berlebihan, adalah over ya. Ini sesuatu yang berlebihan memang bisa menyebabkan gangguan fisiologi ya, artinya secara fisik. Ada juga pingsan. Ini pingsan juga bisa disebabkan oleh cuaca panas ya. Artinya musim puluhan kegawat daruratan itu bisa muncul. Salah satunya adalah pingsan. Kemudian ada dehidrasi ya. Ini kekurangan cairan mineral dalam tubuh juga bisa menimbulkan gangguan fisik ya. Makanya dalam sepak bola, Bung Andi, ada hydration break sekarang. Ya, selain konteks gol,

0: golden goals, sudden deaths, tapi fisik sekarang mulai diperhatikan ya. Artinya pemain di 25 menit berlalu mendapat hydration breaks. Yang sebenarnya konsep ini juga sudah diadopsi di volleyball atau basketball ya, tapi sekarang di sepak bola juga 45 menit ini merupakan titik krusial bagi pemain sepak bola ternyata ya. Silakan bicara soal dehidrasi juga di usia-usia yang sudah 40 tahun ke atas, kita ketahui bahwa sinyalemen rasa haus kita semakin menurun ya. Ya, pada utamanya sebenarnya di usia-usia yang sudah lansia, tetapi mulai 40 tahun itu sudah berkurang ya. Jangan sampai sinyalemen rasa haus ini kemudian menjadi problem ya. Harus ada periodisasi untuk bisa mengonsumsi air putih misalnya. Di cuaca yang cukup panas pasti, di wilayah ruangan suhu yang cukup dingin pun sebenarnya tubuh kita justru membutuhkan banyak konsumsi mineral ya. Baik, di tengah itu atau di hal-hal tersebut, mungkin Anda punya pendapat soal bagaimana kita mewaspadai potensi penyakit non-infeksi di musim kemarau ini, yang salah satu atau beberapa di antaranya tadi saya sudah sebutkan. Dan ini masuk dalam emergensi ya, sebenarnya ada kegawat daruratan yang seperti bagaimana menolong orang pingsan, juga harus ada semacam tata kelolanya ya, atau tata caranya. Karena dalam perawatan kesehatan tidak semua hal bisa dilakukan, tetapi yang dilakukan itu adalah yang terukur ya. Jadi tidak everything tetapi anything. Harus ada hal yang bisa kita kuasai dalam menolong orang yang pingsan misalnya di tengah jalan. Itu juga menjadi bagian pemahaman yang sebenarnya harusnya kita sudah kuasai ya untuk saat-saat ini, karena lalu lintas informasi cukup pesat belakangan ini. Tidak perlu mungkin letter lux di tekstualnya, tetapi cukup membuka di mesin pencari atau tutorial tips and tricks bagaimana kita mengatasi kegawat daruratan sudah bisa kita lakukan nantinya. Baik, saya tunggu Anda untuk bisa bergabung pendengar di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Di media arus utama untuk nasional misalnya terkait dengan klimatologi pada saat ini, ada daerah-daerah yang tengah menghadapi cuaca cukup hangat, termasuk Jakarta, Surabaya ini merupakan daerah yang memiliki suhu lebih hangat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, walaupun pada umumnya kita sama-sama memasuki musim kemarau. Kemudian ada beberapa aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk memantau kondisi suhu, seperti hotspot ini Anda bisa buka di aplikasi yang diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan, selain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentunya ya pendengar, tetapi ada juga Sipongi. Sipongi ini untuk mengetahui wilayah-wilayah hotspot yang ada di Indonesia pada umumnya, dan juga di wilayah Taman Nasional. Yang memiliki Taman Nasional ada semacam laman khususnya atau fitur khusus untuk bisa melihat kondisi suhu. Ini penting karena pada praktiknya katakanlah di wilayah di luar negeri, untuk bisa melakukan aktivitas memang harus berdasarkan kemampuan untuk membaca cuaca ya. Artinya jangan sampai dari sisi custom kita tidak menyesuaikan, apalagi tidak membawa peralatan yang bisa menghalau tentunya ya kondisi sinar matahari terpapar lebih lama di fisik kita. Ini penting. Nanti saya akan coba hadirkan dulu data dan insight-nya. Hanya itu, kita jeda terlebih dahulu setelah iklan layanan masyarakat berikut. Oke, ada telepon ya. Kita terima dulu penelpon sebelum ke jeda. Halo, selamat pagi. terputus ya. Silakan di 0818 02056000, bisa mencoba lagi setelah iklan layanan masyarakat berikut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, tadi ada yang ingin bergabung, silakan di 0818 02056000. Saya coba hadirkan, ada berita yang momentumnya ini adalah di usia ke-499 kota Jakarta ya Bung Andi. Ini lebih tua dari New York sini, tempat berlangsungnya Piala Dunia. Tapi kalau pagi ini di Philadelphia ya, di Amerika Serikat. Tapi usia Jakarta ini lebih tua dari kota New York, hampir ini ya, mendekati setengah, oh, sudah lebih satu abad ini. Luar biasa ya. Baik, masih berhadapan dengan situasi eksistensi ruang publik sebagai healing atas, termasuk juga assembly point atau titik temunya masyarakat berkumpul yang diimbangi dengan ruang terbuka hijau agar tetap bisa memperoleh kesegaran udara yang cukup leluasa, oksigen yang melimpah tentunya, dan menjadi juga apa istilahnya Bung Adi, kalau penangkaran satwa itu dalam secara umum ya, itu pohon-pohon, eksistensi dari pepohonan juga ternyata menjadi ruang bagi satwa untuk berkembang biak ya. Mungkin dalam hal ini adalah unggas, sepertinya burung ya. Mungkin Anda pasti sudah tahu, atau mungkin yang sudah memulai menciptakan hal itu di pekarangan sekalipun ya. Silakan, ini juga menarik. Saya rasa kalau data statistiknya, waduh, ini tentu masih harus berhadapan dengan luas bangunan pemerintah ya, untuk bisa menciptakan kota hijau yang tentu menjadi salah satu strategi dalam menjaga kota ini tetap sejuk. Wilayah kita butuh perjuangan ya, karena jumlahnya harus melebihi 30% ini dari sisi nilai ekonomi lingkungan. Baik, silakan yang ingin bergabung, nampaknya tadi ada yang menyampaikan pendapat di 0818 02056000, juga di 0370 646521. Ada yang bergabung? Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Jafar di Mataram, Pak.
0: Selamat pagi Pak Jafar, silakan.
2: Iya. Saya kira penjelasan tadi oleh moderator bagus itu.
0: Iya.
2: Di saat-saat musim kemarau ini kita harus antisipasi dehidrasi.
0: Iya.
2: Nah, sehingga satu tugas pemerintah itu sebenarnya ya tadi sudah disebutkan, bagaimana memperbanyak ruang-ruang terbuka hijau ya,
0: sehat.
2: Kemudian taman-taman kota ini perlu dimaksimalkan. Nah, dalam rangka tadi mencegah ada penyakit yang mungkin bisa berkembang di saat transisi musim hujan kemarau ini, seperti demam berdarah dan sebagainya.
0: Betul.
2: Dan mungkin kebersihan lingkungan. Jadi pemerintah harus memelopori, artinya sampah-sampah yang lama terlihat mengendap tidak diangkut oleh petugas, nah ini harus menjadi perhatian.
0: Yeah.
2: Nah, kemudian di sisi yang lain, masyarakat di bawah lurah, kepala desa, serta orang lingkungan yang harus memang betul-betul ikut terlibat di dalam memelihara lingkungan masing-masing.
0: Mm-hmm.
2: Saya kira ini penting, Pak.
0: Dimana betul, Pak Japan. Setuju, saya catat.
2: Didengar, kemudian kita laksanakan bersama. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucapan terima kasih sudah bergabung, tapi nampaknya Pak Jafar penelpon terakhir ya. Kita harus bergabung dulu ke, masih ada lagi? Oh masih ada ya. Oke, terima kasih Pak Jafar sudah menegaskan tentang penekanannya di ruang terbuka hijau yang tentu fasilitas turunannya adalah sampah ya. Baik, menarik sekali, karena sekali lagi Bapak Ibu pendengar atau pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kesehatan ini sekarang tidak hanya soal disfungsi organ ya, artinya organ kita yang tidak berfungsi, tetapi juga sudah mencakup hal yang sifatnya holistik menyeluruh. Kesehatan mental pun bisa mempengaruhi kondisi fisiologis ya. Ketiadaan ruang terbuka hijau membuat kota kita terasa sumpek ya, benar tidak ya kira-kira pendengar ya. Belum lagi saat ini ada riset yang menyatakan bahwa keberadaan media ruang luar yang offers capacity bisa menimbulkan arogansi dari penduduk kota. Wah, sudah macet, kemudian harus berhadapan dengan jam kerja yang menuntut tepatan waktu, masih diwarnai dengan berbagai macam hal lainnya, dan keberadaan media luar ruang kita juga mempengaruhi mental dari para penduduk kota ya. Memang harus ada semacam tata kelola, tapi saya setuju sekali kita mungkin concern dulu ke penyakit yang masuk dalam non-infeksi ya. Nanti bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Dr. Hamzi Fikri di sesi 2 melalui telepon. Sambil saya terus memonitor juga siaran pesta bola saat ini yang sempat tertunda dan masih akan berlangsung, dijadwalkan berlangsung, dan kita akan menyimak seperti apa kelanjutannya. Untuk sementara kita berpisah di sesi 1, ketemu lagi di sesi 2 nanti setelah warta berita dari Jakarta.

0: Ya, pendengar Pro 1 Wilayah Mataram, kami mengajak Anda untuk kembali mengikuti pertandingan sepak bola antara Prancis melawan Irak, yang kami ajak Anda untuk mendengarkannya relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.
1: Irak menghadapi juga Prancis. Kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Ayem Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Al-Hamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Mercy Metas Doski. Angkat kedua tangan, Doski masih mencari kawan. Kali ini alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail. Sebarkan lagi ke sebelah kanan, kali ini Zaid Tahsin. Alirkan lagi kepada Hussein Ali. Hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan. Kali ini ke depan yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi. Hamadi ke depan lagi ataupun dikucuri kali ini para pemain Perancis. Melalui kali ini Manu Kone coba sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Olise. Masih Olise didekati dua pemain dari Irak. Kali ini Olise melihat-lihat dia, balikan lagi ke belakang kepada Kone. Alirkan lagi ke tengah, kali ini kepada Rabiot. Masih Perancis tengah lagi. Kone bermain 1-2 bersama Olise. Sedorkan ke sebelah kiri, kali ini ada Lucas Digne bermain 1-2. Tadi maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tahsin, tapi masih kokoh tadi Zaid. Lempar ke dalam cepat, kali ini Prancis dari sebelah tengah. Umpan lagi ke sebelah kanan, ada Dayot Upamecano. Arahkan ke sebelah kanan.